وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hujjihi lil malik al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu.
0: Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Juhanis yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib menetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya.
5: Saya kemarin
4: dari Anon, Pak. Oh iya, mari.
5: Dari Rasi, Pak. Iya, mari.

saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Akbar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
6: Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi PDKR. Untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti pukul 14 siang. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Segenap kru RRI Bima mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga harapan dan pengorbanan yang dilakukan selama berada di dunia ini bernilai pahala, dan tentunya kita juga bisa menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari Idul Adha 1447 Hijriah hari ini menjadi momen yang sangat luar biasa untuk kembali merajut tali persaudaraan dan mendekatkan kepada silaturahmi yang baik tentunya di antara kita, dan tentunya juga saling berbagi tentunya di momen lebaran ini. Baik, pendengar dimanapun berada, semoga pagi hari ini pagi yang cukup cerah di wilayah Bima dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk informasi tentunya di program Kahba Angi pagi hari ini untuk wilayah Bima dan sekitarnya, dan nanti juga kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Sumi hadirkan untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda, dan kita dengarkan dulu untuk takbir pagi hari ini.

0: Saudara berikan dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk tampilan pagi hari ini. Dan tentunya selamat untuk kita semuanya, seluruh umat muslim yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, seluruh Indonesia tentunya. Dan dunia juga sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga pengorbanan hari ini dan seterusnya bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya, untuk kita saling berbagi dan berbuat baik tentunya. Baik, pagi hari ini kami akan jelang untuk kami hadirkan untuk informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan update informasi cuaca pagi hari ini. Kita sudah tersambung untuk pagi hari ini untuk memberikan update informasi cuaca pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan rekan Suci, podcaster on Dati Bima. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, rekan Suci, maaf lahir batin. Semoga pagi hari ini tentunya di Hari Raya Idul Adha, semoga sehat dan berbahagia selalu untuk kita semua ya, rekan Suci dan para rekan-rekan yang ada di BMKG Bima. Halo, rekan Suci.
1: Ya, siap. Halo.
0: Oke, baik, rekan Suci, selamat Hari Raya Idul Adha, rekan Suci.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha juga, rekan.
0: Ya, baik, rekan Suci dan pendengar, silakan untuk pagi hari ini untuk memberikan update informasi cuaca selengkapnya, silakan rekan Suci.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 27 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah dan esok-esokannya matahari pada pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, pelabuhan Bima dan pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami, yaitu di @BMKG_Bima, serta aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jadi kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk rekan Suci yang sudah memberikan update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas juga.
0: Ya, baik, pendengar walaupun Anda berada, demikian kami telah hadirkan informasi cuaca disampaikan oleh podcaster on Dati Bima. Ada rekan Suci yang sudah memberikan update informasi cuaca. Untuk para pendengar kita yang ingin mengupdate informasi cuaca, terutama cuaca ekstrim, Anda dapat mengunjungi laman info BMKG. Dan informasi pagi hari ini juga kami akan update informasinya di laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Ketika saya melihat anak-anak kucing itu, pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang.

0: anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya.

0: Entertain. Makanannya apa?
1: Makanannya
2: cumi. Ini.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Kahbangi. Mari kita saling mengabarkan untuk informasi pagi hari ini di hari spesial Hari Raya Idul Adha. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822-3494-5100. Kita ke informasi berikutnya terkait antusias warga Kota Bima berkurban meningkat. Pendengar, semangat masyarakat Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 terpantau cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah hewan kurban yang tercatat masuk dalam data pemerintah Kota Bima dibandingkan tahun sebelumnya. Tradisi berkurban yang setiap tahun dilaksanakan umat muslim tidak hanya menjadi bagian dari ibadah keagamaan, tetapi juga mencerminkan tinggi rasa kepedulian sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima, Haji Sirajuddin mengatakan, hingga saat ini sejumlah hewan kurban yang telah terdata mencapai ratusan ekor. Data tersebut terdiri dari hewan kurban milik perseorangan maupun kelompok masyarakat. Berdasarkan laporan sementara yang diterima pemerintah daerah, jumlah hewan kurban yang masuk saat ini mencapai sekitar 101 ekor sapi dan 200 ekor kambing. Hewan-hewan tersebut nantinya akan disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Kota Bima. Meningkatnya jumlah hewan kurban tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbagi rezeki dengan sesama, khususnya kepada warga yang kurang mampu. Momentum Idul Adha setiap tahun selalu dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat ekonominya masih tergolong rendah. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga dinilai memiliki dampak sosial yang besar. Pembagian daging kurban mampu menjangkau masyarakat yang selama ini jarang menikmati konsumsi daging dan dalam keseharian mereka. Sementara itu, Sekretaris Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Bima, Haji Furkan Ar-Roka mengatakan, tingginya antusias masyarakat dalam berkurban sudah menjadi tradisi yang terus terjaga setiap tahun di Kota Bima. Menurut Furkan, tradisi kurban tidak hanya menjadi simbol ketaatan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar sesama masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar memperhatikan syarat-syarat hewan kurban yang layak disembelih sesuai ketentuan agama maupun kesehatan hewan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat aman dikonsumsi. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diarahkan untuk melakukan pemotongan hewan kurban di lokasi yang telah ditentukan, termasuk rumah potong hewan atau RPH, guna menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban proses penyembelihan. Pemerintah Kota Bima berharap semangat berkurban masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, sehingga banyak warga kurang mampu yang dapat merasakan manfaat dari momentum Hari Raya Idul Adha. Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasinya, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona Grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap

0: Wabarakatuh.
1: Prasatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kami masih temani Anda di pagi hari ini di program Kahabangi, pendengar.

Jalan Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Res Narkoba AKP Cahyadi Sibawai SH menjelaskan bahwa pengungkapan itu berhasil berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sangia. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan HA di Jalan Desa Sangia dan proses penggeledahan dilakukan dengan disaksikan masyarakat setempat dan perangkat desa. Dari hasil penggeledahan badan, petugas menemukan 11 bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana kiri dan kanan pelaku. Barang haram tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan tisu. Selain itu, petugas juga turut mengamankan barang bukti lain berupa satu lembar plastik hitam dan satu lembar tisu. Usai mengamankan pelaku barang beserta barang buktinya, tim Opsel kemudian melakukan pengembangan ke rumah HA di RT 11 RW 6 Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Namun dari hasil penggeledahan yang juga disaksikan warga setempat, petugas tidak menemukan barang bukti tambahan. Pendengar, tidak berhenti di situ, petugas kembali melakukan pengembangan ke rumah seorang perempuan berinisial NU yang disebut oleh pelaku sebagai pemasok barang haram tersebut. Rumah yang berada di Desa Melayu, Kecamatan Lambu itu juga digeledah dengan disaksikan saksi umum setempat. Namun dalam penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan keberadaan saudari NU maupun barang bukti tambahan lainnya. Selanjutnya, para pelaku seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bima Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian untuk informasinya dan sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Halo Mas Kami di program Kabangi. Anda bisa saling mengabarkan kepada kami untuk situasi terkini yang ingin Anda update informasinya dan dapat menghubungi kami di 08223494510. Dan kita tuntaskan di program Kabangi dan nantinya juga Anda akan kami hadirkan program selanjutnya di informasi dan musik menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami, peringat Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun muncul, tumbuh di kalangan pelaku pariwisata seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara.
2: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengar.

awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selesai Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Gasma, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari tiada keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi

Pro1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081 802 0five.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Selamat Lebaran Idul Adha untuk kan semuanya dimanapun berada, dan sekali temani Anda di informasi dan musik menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah dengarkan untuk kami perdengarkan lagu Indonesia Raya, semoga mempererat tali silaturahmi persatuan di antara kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi tentunya yang kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.co.id. Sebelum ke informasi, masih kami hadirkan dulu untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau
0: mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang?

Saudara pendengar yang berapun berada, informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda di yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami ada di .co.id. Ya baik, untuk informasi kami hadirkan untuk Anda informasi dari Kabupaten Sumbawa terkait mendekati untuk Idul Adha, ramcek bus diperketat. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Satlantas Polres Sumbawa bersama Jasara Harja, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dan petugas kriminal Samber Payung melakukan ramcek terhadap armada bus yang beroperasi di Terminal Samber Payung Sumbawa pada Senin 25 Mei 2026. Jadi pemeriksaan dilakukan guna memastikan keamanan dan kelayakan kendaraan angkut umum yang akan digunakan masyarakat selama arus mudik Idul Adha. Kasat Lantas Polres Sumbawa AKP Beli Rizaldi Nata Indra STRK SIK pada Selasa 26 Mei 2026 mengatakan kegiatan pemeriksaan tersebut menyasar kesiapan kendaraan maupun keselamatan penumpang. Jadi pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi teknis armada bus yang beroperasional di terminal. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: kehidupan sekarang ini tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
2: Aku tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja bu. Ah, lagi aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah,
1: nak.
2: Kabar ibu,
1: udah
0: sampai. Tahu. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

101 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Informasi masih dari Sumbawa, pendengar, terkait berkorban wujud keikhlasan membangun daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat nilai keikhlasan dan semangat berkorban demi kemajuan daerah serta kepedulian terhadap sesama. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prayetyo, Dr. Haji Budi Prasetyo menegaskan bahwa berkorban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan semata, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan, kepedulian, dan keikhlasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Kabupaten Sumbawa pada Rabu 27 Mei 2026 dengan pusat pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar. Pemerintah daerah juga menyampaikan rasa syukur atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi berbobot lebih dari 1 ton. Sapi bantuan Presiden tersebut rencananya akan disembelih di Masjid Darussalam Sumbawa dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Sekmi masih teman Anda di informasi dan musik, dan kami nikmati kembali untuk beberapa sajian lagu dari miliknya Niji dengan judul lagu Abu-Abu, dirilis tahun 2020.

0: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Di itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
0: Kamu lihat atau bilang ke orang gitu gak? Dia pelakunya ketangkap, aku takut.
1: Aku langsung turun dan gak tegur dia, karena dia takut banget. Aku gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Gak boleh sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses.

0: Rasanya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rai Ruta Rokasu dimanapun warakaita. Program KDI AD Terin Cainari. Labo kakak sekmi amarai AKG di program KDI AD. Alay spesial poda wa ura raka daging ro. Wati wara di sembelen kakak sekmi sampai sembelen pa adr lokon dai. Lain ede maksud mare awal dem kurban nak rasa kah raka jero raka fikon kombi edin kombi awali raka lokon na ente car doe di Louis Soronco amarai akeke deta suara apa deta siara dunggan tanda rahiti dengga azek. Ya lah mai tadi sama wali rawa-rawa bojo cuma lo kepatura mai rah kepatura watiara do di matapam ke kakak sumi mama terena lo koringa bena kepatu itu kasa di ma amarai akeke kau dari nga rawa lepele maju dun tika gak pokoknya tiwara do di melawan awa orang tika gagah wali.

nahu masuru inai decharu teruah kedo he. Padis tarau de suru ni nina janda na. Awali bela uwa apa ya? Momen lebaran, akhir pengorbanan macaru ni. Pengorbanan abe. Ya ramai taringa sama wali dua buah ramadu di terhokasa meraya keke di program kadihi ade terencai nare.

0: lagi di mana? Kok belum? Kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau di sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kami datang pas pada waktunya. Jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat anda itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Tolong aku. Siapa tuh? Itu sama teman kita. Sembarangan masuk ke parit terus hanya tentang rumahnya. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang

londe jemaah re langsung lalu eda kaleali rore londe jemaah londo salat Idul Adha. Iya re. Selamat abarai, selamat Idul Adha. Terima kasih dimanapun warai kaita. Masih buk poda, masih buk watiti podana. Iya re.

dari Leheri Ambelawi majudul Patah Angin. Iya, wati si Patah Angin ya, wati loah Audi Kelengan nih. Iya lah. Mai dari ngasama wali, Rawam Bojo makalai wali pendengar. Rawam Bojo dari Fauzi majudul Balingo. Iya, wara mas susah ade kemana ya? Dau di ade bati wara di kompe, mai teringat sama benda rawa akeke di sedih. Wara kakak Sukmi, amarai akeke di mahibur di terhokasa di mana pun wara kaitan.

Abo kakak Sukmi amarai akeke ma temani terus kasih di program kadia ade para ngolo kombi atau warung boko kombi oi uta di lowi ke daging amarai akeke hido kemana ya war jam 11.38 iya kau ada tau siar saha ede lo vici stoi ada tahun pre caru maci oin kemana ya.

sarang Pak Eza, rawa dari La Eva, amarengi ke boringan sama Menata. Muni habar eh, warung bobo utara, wa ur koneng ngah kakasuknya, bepala butera nah. Tapi wa ure poinare. Bukan mati pemami kaina. Irah mai taringan sama Walira orang bojo. Terakhir ke karena wa ura jam 11.52 dari sekitar ya. SS-nya dua buah rawa diputar sama kakak Sukmi di sesi terakhir kan. Lah boy terima kasih, terima kasih Rui terima kasih sama ringan sama Menata program Kadihade sama Ria Keke. Ringan Menata di HP ta di program Kadihade akan HP ta download RRI Digital.

sedih awali pu alai warung kori rawang bojo kamanai. Ya nice nice wali nice sampai nice nice. Tani nai rawang bojo wara di jam 11 sampai jam 12 sama Raita. Kakak suki pemata doa kita. Mohon maaf kalau warasin cara kencaru re. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Siswa 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terdampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Saudara pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Ready untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Sang TVN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jadi Cider melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Jabva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 1. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Radio RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayern Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Saudara peringat dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis France Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dewan laporkan selengkapnya.
2: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis.

0: cercanía.
1: No, starting off a tournament in the cell is very special.
2: No, es un tournament solo, it's not special. Dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Thompson tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencetak penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
0: tentu saja Taylor mengawali pertandingan yang sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Serundolo. Serundolo melaju setelah menyingkirkan Nico Kvarnli dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini.

0: Persita Bulu Tangkis Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Palofi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Fahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Ngkiat Wesley Koh Yonsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Reza Valeri Sulahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan

0: Sementara itu, sahabat karyawan Gutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
1: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari kemarin, mudah-mudahan bisa nyabat gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BRC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk pasangan.
0: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebo Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jingle. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Bo Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kasuma Ritzky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung dari Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Fiba World Cup 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Fiba Rated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Fiba Rated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Fiba Rated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya ini juga buat kita sangat baik ya, turnamen ini dengan ada turnamen rating ini jadi ya, Pak, untuk bisa memperluas juga permainan-permainan pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemain aku juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya, butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus butuh banyak lah turnamen rating. Karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak itu catur permainan catur juga rating. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski gitu. Jadi mungkin ya itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Ong, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PD Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
2: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil dari juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena kata orang dalam ya.
1: Turnamen Java Fiba Rated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Indra Prince berkelab Pro 3 RRI bersama Indra Firjantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
1: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan memotivasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia air, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang betul di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Claro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.com.id.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Malaysia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net siang hingga sore nanti.

0: Pro 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi teman aktivitas siang Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Tepat pukul 12 tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Selamat lebaran untuk kalian semuanya, selamat Idul Adha. Semoga semuanya bisa diberikan kelapangan hati yang sangat luas dan kebaikan menyertai kita semuanya, dan tetap selalu berbagi apapun itu, gak harus nunggu ditumpuk-tumpuk jadi banyak, bisa berbagi tapi seikhlasnya saja. Baik, pagi di kesempatan siang hari ini Sukmi hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, kita hadirkan lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari dengan judul lagu Aku Bisa Apa.

beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, menyapa untuk para pendengar kita yang sudah dengan rutinitas aktivitasnya. Semoga lancar untuk seluruh aktivitasnya. Semoga apapun aktivitasnya bisa bernilai ibadah karena sudah beraktivitas ya. Dan untuk Anda yang lagi berjuang untuk melawan kemalasan di hari libur ya, dan untuk Anda yang masih stay dengan rutinitas aktivitas seperti biasa, ada yang tergabung di kepanitiaan penyembelihan hewan kurban, semangat terus untuk anda semuanya, semoga semuanya bernilai ibadah, dan di momen berbagi ini semoga semuanya bisa dibagi rata ya, dan semua bisa menikmati nikmatnya menyantap daging di Idul Adha di edisi hari ini 27 Mei 2026. Semangat terus untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan untuk beberapa lagu terakhir di sasaran yang pertama di program Maxi, dan tentunya juga pada pukul 13 siang ini kami akan segera bergabung bersama Persatu RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?

Di saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Hari Raya Idul Adha memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Di tengah maraknya bermedia sosial, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai agenda keagamaan semata, melainkan juga dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Fakih Haitsam melaporkan.
1: Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Aceh mengatakan, berkorban menjadi cara untuk melatih empati sekaligus menekan sikap individualistis yang semakin berkembang di era digital. Menurutnya, pengaruh media sosial membuat manusia semakin sibuk dengan dunianya sendiri dan perlahan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Ia menyebut fenomena tersebut dengan keras sosial.
2: Kurban maka sangat hidup di saat-saat seperti ini, dialah yang melunakkan sifat manusia ini yang tidak mau peduli sama orang lain, agar manusia berempati kepada orang lain. Makanya di dalam Al-Quran, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika rabbika wanhar. Itu ayatnya pendek. Aku berikan kau Muhammad nikmat yang banyak, ya tentu nikmat ini juga dirasakan oleh umat-umat Nabi Muhammad.
1: Selain menjadi bentuk ibadah, kurban juga dinilai sebagai sarana untuk menyembelih ego dan rasa cinta berlebih terhadap harta benda. Ia menyoroti fenomena masyarakat yang gemar membagikan aktivitas sedekah dan kurban di media sosial demi mendapatkan perhatian publik. Meski demikian, menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan selama niat utama tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk pamer atau riya.
2: Jadi hal ini tidak ada masalah, dia mau viralkan, mau apa, tapi yang perlu ditekankan dalam masalah infak, sedekah, berkorban, ya peduli sama orang lain, itu harus niatkan semata-mata mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, lantas ada pujian dari manusia, itu adalah penyempurna penyempurna dari apa yang kita lakukan.
1: Selain mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah, MUI NTB juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan kualitas hewan kurban yang akan disembelih. Hewan kurban diharapkan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi agar daging yang dibagikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Subhan berharap jumlah masyarakat yang berkurban tahun ini dapat meningkat. Hal tersebut menjadi tanda tumbuhnya kepedulian sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak menentu.
0: Pertamina menambahkan pasokan LPG 3 kg sebanyak 147 ribu tabung di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat tetap aman selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Masyarakat tidak perlu panik buying, belilah secara bijak sesuai kebutuhan dan kewajaran, dan belilah di pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan harga sesuai HET.
4: Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Barat tetap aman selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 147.520 tabung di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, stok BBM dan LPG selama masa libur panjang dipastikan dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur penyaluran telah disiagakan. Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.
3: Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada momen libur panjang kali ini. Untuk seluruh wilayah Jatim Balinus, total penyaluran tambahan secara fakultatif sebesar 96% dari rata-rata konsumsi harian atau setara dengan 1,93 juta tabung. Dengan rincian, 1,5 juta tabung untuk wilayah Jawa Timur, 212 ribu tabung untuk wilayah Bali, dan 147 ribu tabung untuk wilayah NTB. Adapun tambahan untuk wilayah Jawa Timur dan NTB yakni sebesar 99% dari rata-rata konsumsi.
4: Selain LPG, Pertamina juga melakukan pengamanan pasokan BBM dengan menambah stok sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarana fasilitas SPBU secara intensif. Selain itu, Pertamina juga melakukan pengawasan aspek kuantiti dan kualiti BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga selama libur panjang.
3: Sedangkan untuk BBM, Pertamina Patraniaga Regional Jati Timur melaksanakan build up stok atau penambahan stok secara berkala sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarpas SPBU secara intensif berikut pengecekan kualitas dan juga kuantitas produk BBM kami. Kami senantiasa menghimbau masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi informasi, tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Karena ketersediaan stok energi dalam kondisi terjaga dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat.
4: Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan, terutama untuk LPG 3 kg yang merupakan produk subsidi. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan dan tidak terpancing informasi yang belum tentu benar agar tidak memicu panik buying.
0: Pedagang kambing dan hewan kurban di Kabupaten Dompu sudah ramai sejak satu bulan lalu. Sukirman Hasan, pedagang asal Desa Madaprama, Kecamatan Woja, mengaku bahwa dirinya mempersiapkan dagangannya jauh-jauh hari. Selain berjualan, pedagang ini juga membuka jasa perawatan dan pemeliharaan hewan kurban yang dibeli masyarakat. Dalam dua pekan sejak lapaknya dibuka, penjualannya menunjukkan tren positif. Bagaimana tidak, 200 ekor kambing yang disiapkan sudah dibeli warga mencapai 25%.
5: Tidak sama sekali terpengaruh. Dibanding dengan tahun kemarin, meningkat. Dan meningkatnya cukup lumayan ya. Insya Allah semakin dekat hari H, semakin dekat hari raya Idul Kurban. Saya sangat berharap dan semua juga tempat lancar bisa terbeli oleh mereka-mereka yang niat untuk berkurban.
0: Sukirman dan pedagang hewan kurban lainnya hanya menyediakan kambing saja. Sementara untuk sapi, bertahun-tahun warga Dompu dalam berkurban lebih banyak menggunakan sapi peliharaannya. Sukirman mengaku membeli kambing-kambing ini dalam bentuk bakalan dan dipelihara hingga siap dijual untuk persediaan hewan kurban. Pemerintah Kota Mataram belum memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi atau keringanan pajak bumi dan bangunan PBB kepada pelaku usaha perhotelan, meski tingkat hunian hotel saat ini mengalami penurunan. Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin, menjelaskan PBB merupakan pajak yang melekat pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan, sehingga tidak dipengaruhi kondisi operasional usaha. Menurutnya, besaran PBB dihitung berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak NJOP. Karena itu, meskipun tingkat okupansi hotel menurun, kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku selama aset tersebut masih dimiliki atau dimanfaatkan. Amrin menambahkan, hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang memungkinkan pemberian pembebasan maupun pengurangan PBB khusus bagi sektor perhotelan. Meski demikian, BKD Kota Mataram masih membuka peluang relaksasi dalam bentuk penyesuaian jatuh tempo pembayaran apabila memang diperlukan oleh pelaku usaha. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Darmawan, warga Dusun Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaporkan hilang di perairan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin 25 Mei 2026 malam. Korban diketahui berangkat melaut sekitar pukul 16.30 WITA, namun sekitar pukul 19.30 WITA, warga menemukan sampan milik korban dalam kondisi kosong di perairan sekitar lokasi. Warga bersama nelayan setempat sempat melakukan pencarian mandiri. Dalam pencarian tersebut ditemukan pakaian korban di area keramba serta tali sampan dalam kondisi terputus. Temuan itu mengindikasikan korban diduga terjatuh ke laut saat berupaya mengamankan perahunya akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika Gede Eka Suarjana mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel dan perlengkapan SAR ke lokasi kejadian. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan diantaranya Pos TNI AL Teluk Awang, Pos Polair Mandalika, Polda NTB, Tagana Lombok Tengah, PMI Lombok Timur, serta masyarakat nelayan setempat. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan menggunakan rubber boat, perahu nelayan, dan sejumlah peralatan SAR air lainnya untuk memperluas area penyisiran di perairan Teluk Awang. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, penanganan kemiskinan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Iqbal mengatakan desa tidak boleh lagi diposisikan sekedar sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Memetakan persoalan yang ada di desa. Apa permasalahannya yang ada di desa? Sehingga kita tahu siapa pemangku kepentingan yang paling tepat untuk ikut di setiap desa. Yang mungkin akan berbeda-beda dari desa yang satu dengan desa yang lain. Lalu yang ketiga, mengorkestrasi program-program yang akan turun di desa tersebut. Apa saja programnya? Ada program dari pemerintah pusat yang selama ini masuk sendiri-sendiri. Ada juga program dari pemerintah provinsi. Ada program dari pemerintah kabupaten. Ada program dari pemerintah desa. Ada program yang melalui CSR.
0: Menurut Iqbal, selama ini banyak program bantuan pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga sektor swasta yang masuk ke desa. Namun, program-program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Melalui program Desa Berdaya Tematik, diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah. Kabupaten Dompu memiliki sejarah kelam terhadap penyakit zoonosis, yakni antraks. Meski dalam 10 tahun terakhir tidak pernah muncul, namun pengawasan dan pemeriksaan berlapis wajib dilakukan untuk memastikan zoonosis tidak akan muncul lagi. Praktisi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Dompu, Zainal Arifin, mengatakan antraks memiliki spora yang bisa hidup sampai 100 tahun. Karenanya vaksinasi yang dilakukan agar tidak fokus pada penyakit lain seperti PMK, namun juga kepada penyakit yang pernah menjadi KLB di Kabupaten Dompu.
7: Karena memang kita punya riwayat penyakit menular strategis itu, terutama antraks. Ya, antraks itu baru dia bisa katakan bebas, karena sporanya itu kan hidup sampai 100 tahun, itu yang menjadi masalah.
0: Persiapan yang matang dan perawatan mulai dari kandang, pemberian makan dan gizi seimbang merupakan cara yang tetap agar produksinya menguntungkan. Selain itu, dengan menjaga kualitas ternak, terutama sapi, tetap sehat dan aman dari penyakit, merupakan salah satu upaya menjaga nama baik Kabupaten Dompu. Polresta Mataram menetapkan seorang pria berinisial AM sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang remaja berinisial RI meninggal dunia. Sebelumnya, keduanya sempat berduel tangan kosong yang diduga dipicu persoalan utang. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Polisi juga telah meneliti rekaman CCTV di lokasi kejadian di kawasan Pegesangan Timur, Kota Mataram.
8: Kami telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status terduga pelaku itu menjadi tersangka inisial AM yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Dapat kami sampaikan bahwa saat itu pelaku menagih hutang ke ibu mertua korban di wilayah Ampenan, sehingga mengakibatkan korban marah dan mendatangi tempat kos pelaku.
0: Saat kejadian, korban diketahui membawa dua belah pisau dan sempat memberikan satu bilah kepada tersangka. Namun tersangka disebut membuang pisau tersebut sehingga duel berlangsung menggunakan tangan kosong. Korban akhirnya tersungkur dan tidak sadarkan diri usai perkelahian. Tersangka sempat membawa korban ke RSUD Kota Mataram, namun nyawa korban tidak tertolong. Kini AM ditahan di Rutan Mapolresta Mataram untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. Momentum baru olahraga di Nusa Tenggara Barat ditandai dengan terbentuknya pengurus organisasi olahraga Domino Indonesia atau ORADO NTB. Kehadiran organisasi ini menjadi langkah awal untuk mengangkat domino sebagai cabang olahraga berbasis kecerdasan, strategi, dan ketelitian, sekaligus menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada permainan tersebut. Organisasi ini menargetkan pembinaan atlet domino hingga mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Pengurus besar ORADO melalui Ketua Bidang Teknik dan Wasit Isra Prasetya Idris menekankan bahwa domino memiliki potensi besar karena telah mengakar di masyarakat dan membutuhkan kemampuan berpikir strategis. Fokus utama ORADO ke depan meliputi standarisasi aturan, pembinaan atlet usia dini, serta persiapan kompetisi. Dalam waktu dekat, organisasi ini juga akan memperkuat legalitas, mendata klub secara menyeluruh, serta menggelar turnamen rutin untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat. Sementara itu, Ketua ORADO NTB Iputu Dedi Saputra menyatakan pihaknya berkomitmen mengubah pandangan masyarakat agar domino dipahami sebagai olahraga profesional yang menjunjung tinggi sportivitas, strategi, dan prestasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Hari Raya Idul Adha memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sekmi temani Anda di kesempatan siang hari ini masih di edisi Rabu 27 Mei 2026. Seluruh kru RRI Bima kembali mengucapkan untuk kalian semuanya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya momen berbagi bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik, kita hadirkan untuk beberapa lagu pop Indonesia di program Maxi. Makasih yang pertama bersama teman sejati yang lagi berwati santap siang spesial untuk hari yang sangat spesial dengan menu yang makanan spesial, dan semoga daging kurban yang menjadi niat dan hajat dari salah satu dan beberapa saudara-saudara kita muslim yang berbagi bersama sesama bisa dibagi dengan sangat rata dan semuanya bisa menikmati daging kesukaannya dengan dimasak dengan kesukaan Anda juga. Dan siang hari ini luar biasa, syukur alhamdulillah semuanya bisa berbagi apapun itu, dan tentunya juga sehat untuk kita semuanya. Bagi Anda semuanya yang kayaknya darah tinggi atau memang ada kayaknya gak bisa sukmi makan daging, apalagi daging kambing gitu, gak bisa, harumnya aja gimana gitu ya. Jadi mungkin dengan memasaknya dengan cara yang lain ya, suguhan yang lain gitu, itu akan walaupun bisa mencicipinya sedikit, setidaknya terobati ya, bisa berbagi dan menikmati bersama-sama, makan bersama di siang hari ini. Menikmati santap siang bersama keluarga tercinta dengan suasana yang sangat spesial itu luar biasa rasanya. Kita ke sajian lagu pendengar, ada dari koleksi lagu dari Mata dengan judul lagu Masa Lalu.

0: anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko.
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,

0: Saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu.
0: Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.

0: Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat siang kembali untuk kalian semuanya. Sukmi teman Anda di program Masih Siang hari ini menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap siang Anda. Baik, kita ke sajian informasi pendengar. Tips apa aja nih yang pas banget ya untuk menemani aktivitas siang Anda? Baik, untuk tipsnya cara kita mengolah daging kurban agar empuk dan bebas bau ya. Jadi hari Idul Adha selalu identik ya dengan melimpahnya persediaan daging kurban, baik daging sapi maupun kambing. Namun menepis tantangan mengolah daging kurban gampang-gampang susah ya. Jadi jika salah langkah, daging bisa menjadi alot atau bahkan mengeluarkan bau perenggus yang tajam. Agar hidangan lebaran Anda bersama keluarga terasa maksimal, ada tips cerdas ya untuk mengolah daging kurban yang wajib dicoba. Yang pertama, jangan mencuci daging jika ingin disimpan ya. Jadi jika Anda tidak langsung memasak seluruh daging kurban, jangan pernah mencucinya sebelum masuk ke dalam freezer. Jadi mencuci daging mentah justru akan menambah kadar air, memicu perkembangan bakteri dan membuat daging cepat busuk serta berbau tidak sedap. Yang kedua, selanjutnya untuk tipsnya itu cukup bersihkan kotoran yang menempel dengan tisu dapurnya ya, atau lalu potong-potong dan masukin ke dalam wadah kedap udara sebelum dibekukan. Manfaatkan bahan alami yang mengempukkan daging. Daging kurban seringkali memiliki tekstur yang lebih padat. Anda bisa memanfaatkan enzim alami dari buah-buahan sekitar Anda dengan melunakannya sebelum dimasak. Sebisanya bisa memakai daun pepaya, bungkus daging dengan daun pepaya yang sudah diremas-remas selama 20 hingga 30 menit. Terus bisa pakai nanas muda, lumuri daging dengan parutan nanas muda selama 10 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama agar daging tidak hancur. Terus bisa pakai kiwi. Jadi balurkan blender buah kiwi pada daging untuk mempercepat proses pengempukan. Terus yang ketiga yaitu perhatikan teknik memotong daging ya. Harus lawan arah serat ya. Jadi cara memotong daging sangat menentukan tingkat keempukannya setelah dimasak. Aturan utamanya itu potong daging dengan cara melawan arah seratnya. Memotong searah serat justru akan membuat jalinan otot daging dapat panjang dan kuat, sehingga teksturnya menjadi sangat alot saat dikunyah. Yang keempat, usir bau perenggus dan dengan rempah-rempah. Jadi bau perenggus terutama pada daging kambing seringkali menurunkan selera makan. Jadi untuk mengatasinya, Anda bisa mengandalkan teknik marinasi atau merebus dengan rempah-rempah beraroma kuat. Jadi gunakan kombinasi bawang putih, jahe, ketumbar, serai, daun jeruk, atau asam jawa saat mengolah daging. Merebus daging terlebih dahulu, rebusan pertama dengan jahe dan daun pandan, lalu membuang air rebusan juga sangat efektif menghilangkan bau tak sedap. Yang kelima yaitu gunakan teknik rebus 5-30-7 untuk hemat gas ya. Jika ingin merebus daging dalam jumlah banyak secara hemat, gunakan metode yang sedang tren ya saat ini. Jadi rebus daging hingga air mendidih, lalu biarkan memasak selama 5 menit. Terus matikan kompor, tutup panci dengan rapat dan biarkan selama 30 menit, jangan dibuka sama sekali. Terus yang ketiga, menyalakan kembali kompor lalu rebus selama 7 menit. Daging dijamin empuk tanpa harus menghabiskan banyak gas ya. Wow, bisa irit gas ya di siang hari ini ya. Yang nggak pakai gas langsung saja pakai kayu bakar sukmi. Oke, mantap. Jadi semoga tips ini bermanfaat dan membuat masakan Idul Adha Anda tahun ini menjadi hidangan favorit keluarga ya. Selamat mencoba untuk kalian semuanya. Selamat menikmati momen kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Baik, itu dia informasinya. Dan untuk Anda yang punya tips lain atau ingin membaca lebih lanjut informasinya tadi, jadi kayaknya diulang ke Sukmi. Ayo langsung saja. Ini sih Sukmi pertanyaan yang bagus nih. Jadi untuk mengulangnya gimana? Oke, cari Google Anda, di Google Chrome juga bisa ketik rri.co.id. Nah, di situ langsung klik aja tips mengolah daging kurban. Bisa juga cara agar daging empuk, bisa juga pakai kata kuncinya itu menghilangkan bau perenggus kambing. Terus untuk kata kunci yang keempat, tips Idul Adha 2026. Semoga bermanfaat untuk informasinya. Semoga siang hari ini semuanya di hari raya bahagia selalu, sehat, kenyang juga ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu Perigar untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita punya informasi juga nih untuk Anda semuanya. Informasi selanjutnya dari Polres Bima untuk informasinya di kesempatan siang hari ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: saya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai tahanan meninggal dunia Polres Bima sampaikan ini. Polres Bima Kabupaten Polda NTB memberikan penjelasan resmi terkait meninggalnya ML 25 tahun terduga pelaku kasus pembunuhan terhadap remaja berinisial TJ 15 tahun warga desa Tambe Kecamatan Bolo. Pihak kepolisian memastikan seluruh proses penanganan terhadap yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan secara terbuka. Kasus tersebut juga sebelumnya menyita perhatian masyarakat setelah jasad korban TJ ditemukan di area ladang kedelai di desa Rasa Bau Kecamatan Bolo. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim Satreskrim Polres Bima Kabupaten bersama Polsek Bolo berhasil mengamankan ML di rumah salah satu kerabatnya di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga. Usai diamankan, ML langsung dibawa ke Mapolres Bima, Kabupaten Bima, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar menjelaskan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, kondisi kesehatan ML mengalami penurunan. Bahkan pada Jumat malam sekitar pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati ML tidak sadarkan diri di ruang tahanan. Melihat kondisi tersebut, pendengar, petugas bersama tim Dokes Polres Bima segera membawa ML ke instalasi gawat darurat Kota Bima untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pendengar dimanapun berada, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, pasien diduga mengalami intoksikasi nafsa atau keracunan akibat penggunaan zat psikoaktif. Pendengar dimanapun Anda berada, sementara Kasat Areskrim Polres Bima Kabupaten Ibtu Gufran Subeki mengatakan pihak keluarga sebelumnya sempat mempertimbangkan agar tidak dilakukan pemeriksaan medis lanjutan karena alasan biaya rumah sakit. Namun demikian, Polres Bima tetap melanjutkan seluruh proses medis guna memastikan penyebab kematian dapat diketahui secara objektif dan transparan. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 menit, sekitar 7 menit ke depan, kami akan tuntaskan kebersamaan kita di program Maksis yang hari ini, dan nantinya pada pukul 14, agar dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya. Segmen bertugas akan pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.

berfungsi. Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulai

seterusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah.

0: 101.
1: Selamat siang, berdengar setiap hari yang lain satu radio Republik Indonesia, membimbing informasi dan inspirasi. Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda di frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro dan Good. Doya angkakan.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Franz Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Mising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: saja.
1: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20 M+.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
2: kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
1: Anda Miriam, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja.
0: Saya nggak mau di penjara.

0: salah satu SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan berbagai online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo

bersama dengan Yellow Jazz, dan masih kami buka untuk Anda di 0823 4945 5100. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami sampai dengan sore hari nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha penuh 1446 Hijriah untuk seluruh umat muslim ya, yang merayakan dan melaksanakan ibadah di hari ini juga. Dan tentunya maaf lahir dan batin atas mungkin ada salah-salah kata atau salah ucap selama kami mengudara juga untuk Anda. Dan tentunya Pro Dangdut masih menemani sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan yang masih bisa Anda dengarkan selama Anda masih bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Masih dengan rangkaian lagu dangdut lainnya dan George Jason yang masih terus terbuka, Anda tentunya masih bisa bergabung masih ke George Jason seperti biasa, dan saya semoga Anda berhubung sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Rifkin laporannya.
1: Ya iya, bentar ada panggil nih.
2: A few moments later.
1: Mana R? Laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat, bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama kabaim.

0: mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kau tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kau sebenarnya?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar.

beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Ah, abu rokoknya

Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah

0: kembali ke Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami juga berdangdut sementara waktu untuk Anda, karena waktu saat ini menunjukkan pukul 15:24 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asyur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar penyiaran dengan yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: kok tanya, berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang 1

menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari

0: Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

0: ngabisin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, nomor capek ngetan lagi. Nah, tulis dulu uang ini aja deh. Nih, bro, jangan tulis dulu uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jangan ngapa kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Bener ini, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekaknya cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya, cek berangkat ke ibu, supaya saya nggak merokok.
1: Duh, mae, pabri rokoknya dah, Nih.
3: Nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu.

Lanjut ke pengalaman suatu Indonesia Tengah pendengar. Kami tentu sudah tugas saya menemani Anda di Pro 1 RRI. Dimana tempatnya di Pro Dangdut ya. Dan saat ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram mengikuti rangkaian Intendo sore ini. Untuk itu saya menurut Anda izin pamit dan berdiri sementara waktu dengan Anda dari Pro 1 RRI Mataram. Terus mendorong untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

menggunakan bahan bakar umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar. E85

paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sama.

daging ayam atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMAO.

Ya benar, sebelum tiba azabmu dari pilot ya, ini mengantarkan kita di penghujung jumpa kita di Suara Nusantara di sore hari ini. Nanti berangkat jalan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti siaran berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan setelah itu ada rekan saya Andi Sandi yang akan menemani pendengar hingga malam hari nanti. Saya Beni Pratama, pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan senantiasa bahagia selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di hari ini saya Andi Suhandi bertugas kembali untuk menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk menemani Anda ya dari NTB sore ini hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial di hari ini Hari Raya Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun ini untuk Anda yang merayakan. Selamat Hari Raya Kurban ya. Dan ada juga istilah yang lain, selamat hari raya haji ya, ya lebaran haji gitu. Pokoknya semoga momen yang baik ini kita selalu diberikan kebaikan-kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk terus melakukan segala aktivitas dengan jauh lebih baik lagi. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, tentu saya tidak sendiri bertugas di hari ini, di sore ini sampai malam nanti. Ada rekan operator juga, ada Bung Yosi sepertinya ya di sana. Dan nanti seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini kita akan mendengarkan nanti Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis, perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dari Hamuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Santi Yari.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar lintas Dewata lintas Bali at NTB kali ini kita awali dengan informasi perayaan Idul Adha. Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul kurban ini mengajarkan umat muslim makna keikhlasan yang merupakan rasa syukur, solidaritas dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Idul Adha atau Idul Kurban media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam

0: muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdama, dengan cara peduli kepada sesama.
1: Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan

0: tubuh serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha di mana Idul Kurban ini menitik beratkan pada semangat berkurban peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khoiran menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
1: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban peduli sesama

0: dalam ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati. Serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
1: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya-raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
0: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat Muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Umat Islam hari ini merayakan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan banyak hal, salah satunya semangat berkorban.

170 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan hari Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah. Hari Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga

kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang

0: Berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Idul Adha.
1: Saya Rika dari

0: Asia dari Denpasar. Kalau saya pribadi, momen Idul Adha itu terasa amat karena biasanya bisa berkumpul dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi ada rasa kebersamaan juga di sana.
1: Kenalkan, saya Eko dari Singaraja. Menurut saya itu Idul Adha adalah kegiatan yang bukan hanya berfokus tentang kurban. Nah, tapi kegiatan ini juga memiliki arti bagaimana kita sebagai manusia belajar ikhlas dan peduli sesama orang lain. Jadi, lewat perayaan ini

0: Pendengar Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam memaknai Idul Adha dengan melaksanakan puasa Arafah, salat Id serta ibadah kurban bagi yang mampu. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dinilai penting dalam memperkuat keimanan, kesabaran dan kepedulian sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Idul Adha. Semangat berbagi melalui pembagian daging kurban diharapkan mampu mempererat kerukunan antar umat di Bali. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadiono.
1: Baik Pak Mahrusun, bagaimana MUI memaknai hakikat perayaan Idul Adha bagi umat Islam saat ini Pak?
2: Pertama, MUI mengajak kepada masyarakat supaya melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam Idul Adha itu, atau yang terkait dengan itu. Pertama, yaitu mengajak masyarakat supaya melaksanakan salah satu ibadah penting dalam bulan ini, yaitu yang namanya puasa Arafah. Kemudian yang kedua, untuk pagi kita juga mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Adha tersebut dengan pergi ke masjid atau ke musala dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan perintah yang penting bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, mengajak kepada masyarakat terutama yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban ya, dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Itu barangkali yang penting diantaranya memaknai Idul Kurban

0: dan sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim sendiri dan anaknya Ismail. Mereka lah orang-orang yang patut dicontoh, diteladani di dalam kesabarannya, terutama ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ini tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tetapi yang jelas adalah bahwa dengan perintah itu sebenarnya kita sedang diuji ya, seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Apa yang perlu dijaga masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha tetap berjalan hikmah dan penuh makna?
0: Iya, yang perlu dijaga adalah supaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini, pertama menjaga ketertiban di masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan lancar, sudah tahu harus sholat di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu supaya tetap menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan sehingga ibadah kurban itu kemudian tidak menimbulkan kesan kok menjadi kotor dan sebagainya. Ini perlu dijaga sehingga bagaimana walaupun ibadah kurban dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang bersih dan terawat itu, jangan sampai kemudian menimbulkan kotoran di sana. Sehingga lagi pemerintah kita sedang menggalakkan masalah itu, yaitu supaya masyarakat menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangkaian Idul Kurban ini, bagaimana supaya masyarakat juga tetap menjaga dan merawat kebersihan dengan sebaik-baiknya.
1: Untuk pelaksanaan sholat Id, ada berapa jumlah tempat Pak yang akan dijadikan sholat Id Pak?
0: Tidak kurang dari 40 sampai 45 tempat masjid, musola dan lain-lain di lapangan dan sebagainya dipergunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing gitu.
1: Apa harapan MUI agar nilai-nilai Idul Adha terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat?
0: Pertama, pengalaman selama ini, pengalaman yang buruk misalnya itu jangan sampai diulang gitu. Misalnya melaksanakan ibadah korban tapi tidak memikirkan kebersihan, itu harus dihindari. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, demikian juga dengan ibadah kurban, tetap menjaga ketertiban ya dan keamanan dalam masyarakat. Katakanlah bapak itu misalnya ini daging kurbannya tidak saja diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam, tapi bisa juga dibagikan kepada saudara-saudaranya yang beragama Hindu gitu.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban keluar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Hawi melaporkan.
4: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
5: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Radi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya, melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
6: Mulai tahun 2026 ini, kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah, pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya itu sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 950 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
5: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak ke luar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
6: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
5: Pemprov NTB berharap pelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
3: Sementara itu, pendengar Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Yan Mukdar melaporkan.
7: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
8: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
7: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
8: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
3: Pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Cek kesehatan gratis menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi dinilai krusial guna menyukseskan program screening kesehatan tersebut.
9: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiasi pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai penerapan new public service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CKG menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini, SOSMSI, menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
9: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
10: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
9: Dan ini memang tidak bisa dengan kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
10: Suksesi program cek kesehatan gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.

0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan PMK Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
1: Untuk lebih lagi,

Putra Olahraga Tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini.

0: SMP di Kabupaten Buleleng. Nusandika mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
1: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah atau pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang, zaman sekarang kan itu berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, makanya itu terus kita nasibkan ini dengan Uniksa, dengan teman-teman yang lain, dengan Tony juga, untuk lebih lagi.

Putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah

0: kami apa pelestarian-pelestariannya dengan berbagai gaya, salah satunya adalah diramakan sekarang dengan tradisional baru.
1: Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. RRI Singaraja, Sukma Sumampang melaporkan.
2: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha ajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini, dan masih saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengan Anda. Dan spesial di hari ini ya, hari raya Idul Adha, kami isi dengan lagu-lagu religi Islami lebih awal untuk kita bersama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib ya, sembari kita menikmati suasana sore yang penuh dengan keberkahan ini, yang hari ini merupakan hari raya besar umat Islam, hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha di 1447 Hijriah. Kami hadirkan beberapa lagu religi Islami untuk menanti tibanya kumandang azan maghrib dalam Mutiara Sore Islami.

dari Samuro bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis

Suatu pagi, ketika saya dan Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan, radhiyallahu anhu, bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

aku sekedar pengen tahu aja. Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya. Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong. Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

melepaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih.

0: puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang

kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. Hadis riwayat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis

Mahkota pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabatnya

Muslimin, Ansar, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya begitu?"

posisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri,

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?"

tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت

album by daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

dekat jam pukul 19 waktu Indonesia Timur Pendengar, kini tentu suatu biasa yang menemani Anda di Mutiara Sore dalam Nuansa Islami. Saat lagi kita akan bergabung bersama program yang satu RRI Mataram, dan kita akan ikuti rangkaian NTB malam ini. Untuk itu saya Nurul Imelia.

Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan

dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin.

dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan Raja Dita

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan.

60 hingga 65. Artinya, konsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, pendengar, gula aren tidak memiliki proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu, sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Mengkonsumsi gula aren secara berlebihan pun tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta ada gangguan metabolisme lainnya. Jadi dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan.

0: Kesehatan menganjurkan konsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup, jagung, atau pemanis buatan. Dan pada akhirnya, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di MTB malam ini. Dan kali ini pendengar akan menghadirkan untuk Anda beberapa informasi ya dalam musik dan informasi. Dan spesial di malam ini ya, dalam musik dan informasi kami ketengahkan lagu-lagu religi islami. Ini untuk menyemarakkan ya momentum Hari Raya Idul Adha hari ini. Jadi lagu-lagunya kami perbanyak lagu-lagu religi islami. Begitu juga di musik dan informasi saat ini. Dan satu informasi pendengar kami hadirkan, di mana ini tidak jauh-jauh informasinya terkait Hari Raya Kurban, di mana di halaman Masjid Baitus Salam Polda NTB tampak berbeda. Ada suara takbir dan aktivitas para panitia kurban menghadirkan suasana hangat penuh kebersamaan. Dan di tengah hiruk pikuk persiapan penyembelihan hewan kurban, hadir wajah-wajah masyarakat yang sejak pagi menunggu dengan tertib, bukan sekedar untuk menerima daging kurban, tetapi juga mereka merasakan kedekatan yang semakin nyata antara polisi dan rakyat. Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting bagi Polda NTB untuk menegaskan bahwa pengabdian kepolisian tidak hanya hadir melalui penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga lewat aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dan dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, kegiatan penyembelihan hewan kurban berlangsung hikmat bersama para pejabat utama pengurus Masjid Baitus Salam dan personil kepolisian. Kapolda menyaksikan proses penyembelihan puluhan sapi dan kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Dan tahun ini pendengar, jumlah hewan kurban yang disalurkan oleh Polda NTB bersama seluruh Polresta jajaran mencapai angka yang cukup besar, yakni 216 ekor sapi dan 45 ekor kambing. Jadi hewan-hewan kurban itu tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dari Lombok hingga Bima. Anda bisa baca kembali informasi ini secara selengkapnya ya pendengar di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, barusan telah kita dengarkan ya salah satu lagu dari Hybrid, Kembali Padanya, salah satu lagu yang dirilis tahun 2017. Dan lagu ini mengantarkan kita ke menit 19 lepas dari pukul 19 ya. Artinya kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa informasi dan lagu-lagu, karena saat ini kita akan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

Pemirsa Kura di Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Azan Isya telah berkumandang. Selamat mendirikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang saat ini menjalankan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masih bersama kami ya di NTB malam ini, masih dimasukkan informasi, kami temani Anda dan satu lagu dari The Massive, Cahaya Hati. Lagu-lagu yang kami ketengahkan di malam ini adalah lagu-lagu religi Islami ya, untuk menyemarakkan suasana Idul Adha ya di tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selain Hari Raya Idul Adha, juga disebut sebagai Hari Raya Idul, Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Nah, kenapa dikatakan sebagai Lebaran Haji? Karena bulan ini ya, sebagai bulan diselenggarakannya ibadah haji. Dan terkait mengenai haji, pendengar, ada 5 jamaah haji embarkasi Lombok meninggal sebelum wukuf di Arafah. Jadi sebanyak 5 jamaah haji asal embarkasi Lombok dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan para jamaah yang meninggal berasal dari sejumlah daerah di NTB, diantaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa Barat. Kita doakan ya pendengar, semoga para jamaah haji kita, terkhusus untuk yang meninggal dunia, kita hadiahkan suratul Fatihah. Semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Semoga ibadah haji yang mereka belum kerjakan sampai puncak sudah tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Dan kita doakan juga untuk para jamaah haji yang berasal dari Indonesia, khususnya NTB, yang saat ini sedang melakukan ibadah haji di Tanah Suci, semoga dilancarkan, diberikan kesehatan, baik itu kesehatan ketika menjalani ibadah, kesehatan pula ketika kembali ke tanah air. Baik pendengar Prosatu Radio Mataram, dimanapun Anda berada, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, kami ketengahkan satu lagu kembali untuk kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Selamat Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat

0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden menjalankan tugas negara di luar negeri di Paris, ya, dan

0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini, hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit. Ya. Artinya, kita kan bisa di mana saja. Tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan.

0: pengembangan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
1: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trasumudara untuk Indonesia.

0: aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
1: Ya, komodasi.
0: Alam.
2: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
1: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, habis sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bahas?
3: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BPH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Hajinya memang
2: benar-benar dapat kami gambarkan tadi. Saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarat, di Jamarat dan untuk melempar jumroh di Jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa gambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah, juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Ini kan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insyaallah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasi untuk bagaimana penyembelihan.
2: Melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Bin Samsudin. Dari pantauan RRI, salat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tato Kumara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jaga dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita bersama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan potong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, pertama yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus dalam sistem, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Bin Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Bin, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, dari Kafe Tri, Pratiga Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mungsusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan dan menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhara Dandi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat bersungkur saat membantu proses perubahan sapi.
5: Terus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan isi masyarakat, MDG, Cek Sesar, Kis, Kooperasi Desa.

0: pemilihan devisa blue ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
2: Sapi Pak Presiden.
3: Penasaran ya?
2: Iya.
3: Besar nggak ukurannya tadi?
2: Besar.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mususari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantut. Untuk penyediaan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Pasungan, sama Palangkaraya.
6: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha.

0: tujuan distribusi antara lain Sukamara, Amandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan hingga Palangkaraya.
1: 500.000 sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Ikutnya dia baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya kita ngirim tambahan-tambahan aja dari samping ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kota ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, apa namanya, Kuala Pembuang, Sampit, Pasongan, sama Palangkaraya.
0: Sementara itu

0: Kebijakan tersebut dinilai selalu membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
1: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu warga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampulah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari.

0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
1: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
2: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua dan tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu, jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja lah saya kira.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
3: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Jember, kemudian Kanca di Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi masyarakat Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok Kabupaten Jember, yakni di wilayah Sukono Kapasan.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
5: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
6: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
5: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
6: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
5: Buat kulineran.
6: Oh, ya. Apa yang dicari di ini, tenan Star Wars ini?
5: juga kurang tahu nih status.
7: Cuma keliling-keliling aja. Tapi kenapa datang ke acara yang menarik gak menurut Mas?
5: Jujur ini menarik.
4: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
8: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, ya cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli gitu.
7: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
8: Ibu saya.
7: Kenapa?
8: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
4: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
9: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomo Hafiz. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
10: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga usainya tugas kami di malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sepanjang hari di momen Hari Raya Idul Adha di hari ini ya, spesial kami terus hadirkan lagu-lagu religi islami, kemudian takbir, tahmid, dan tentunya untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di Hari Raya Idul Adha ini. Dan memang Hari Raya Idul Adha ini menjadi momen yang sangat penuh dengan sejarah ya, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, begitu pun juga dengan istrinya, satu keluarga yang komplit yang memiliki profil keluarga yang begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Hari Raya Idul Adha sampai 3 hari ke depan ya, kita akan mencoba untuk terus mengumandangkan takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sholat. Dan hari-hari tasrik ini juga digunakan sebagai hari di mana umat muslim di seluruh dunia memanfaatkannya untuk berkurban ya, berkurban baik itu domba atau kambing atau sapi untuk 7 orang. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami kembali hadirkan beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama bergabung dalam siaran Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk malam ini. Kita nikmati beberapa lagu religi islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Gasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Kabupaten Dompu dikenal sebagai salah satu daerah agraris penghasil komoditi padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode 2010 hingga 2020, daerah ini mengalami masa kemasan sektor pertanian, terutama setelah pemerintah menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan daerah. Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil pertanian yang melimpah mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga transportasi. Ekonom dari Indeks Dompu, Dr. Dodo Kurniawan, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat signifikan seiring tingginya perputaran uang dari sektor pertanian. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana

lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutang adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungan.

0: karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam ini dengan judul Ketika Alam Bicara, produksi RRI Mamuju.

0: hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi negara, air, dan kehidupan. Mengapa aku

0: Sepertinya, Pak.
1: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan. Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
0: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ini berubah.
2: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
0: Inilah penyelarasan itu.

0: dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Ketika manusia dan

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami mengajak Anda di Rabu malam ini ya, untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang kami rilai langsung dari RRI, dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan Ruang Rindu Berjaringan Nasional kali ini spesial Hari Raya Idul Adha ya, di mana bintang tamunya adalah Senada, vokal grup religi ya, dan nanti dipandu langsung oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Nah itu satu lagi, kita ada apa lagu juga, judulnya Dialog Dua Hati.
1: Dialog Dua Hati.
3: Keluarga tuh sebetulnya. Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
4: Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya, dari Senada.
3: Nah, ya. Jadi lagu kita yang kita
1: rilis tahun 2006. 2006 akhir ya.
3: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita ada ide itu untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu, dua lagu itu. Nah maka apa namanya dengan setelah itulah April ya, April masih ingat 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
4: Biasa. Kang tadi suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi baru ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat ini ada karena faktor sini. Apa ya ini gitu ya?
4: Faktor teknis
1: sebentar. Iya Kang. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
4: Dari mana Do?
1: Dari mana Bu? Mana Do? Bang Benijo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap, langsung dengan Senada, Bang.
4: Ini langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya. Jadi pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan, kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebetulnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grupin apa ini?
4: Senada.
5: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
4: okay. Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salamnya.
5: Ada Gilan di Kertosono, Ikut Banda Aceh, Bung Emel Sangkung, Ibu Freda Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita di Jember?
4: Ada Pak Ahmad. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, silakan.
6: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, langsung dengan senada.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya.
6: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
4: Alhamdulillah, baik Ahmad.
6: Mas Erwin, senada.
4: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
1: Ya itu. Ya, silakan.
4: Silakan langsung.
6: Silakan. Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Pak Leman, Putri Dinda. Semuanya deh, salam hormat, salam sehat. Salam kenal, salam kenal. Terima kasih, Mbak Ita, selamat bertugas.
4: Oke.
6: Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama
1: Tuhan.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih banyak.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
4: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
4: Udah Hanafi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin Wafaizin.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa Hanafi? Silakan.
7: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Adam menilai lagu Sabaran Kita Pulang Kalian di Kaki Putih Baca Madumpit.
1: Kenapa?
7: Panasih lagunya apa bagus ya itu sama nada.
4: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
7: Lagu maaf, lagu Kasi Putih ya.
1: Kasi Putih.
7: Oh, Kasi Putih. Kita Purnama Sari.
1: Purnama
7: Sari pernah bawa tulang lagu.
4: Iya, Kasi Putih bersama Rumpis. Bersama Rumpis.
1: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
7: Lainnya ini apa potensi kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, siap.
4: Tentang lagu Jagalah Hati, baik.
7: Nah,
1: oke.
7: Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Pelawat Report.
1: Oh,
7: siap.
1: Oke.
7: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke.
4: Siap.
1: Siap. Terima kasih Pak

0: terima kasih. Saya masih di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
2: Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang.
2: Bang Albert.
3: Halo, tes.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
2: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Selamat Irwan, silakan. Sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
4: Yangan. Kalau seakan agar Bandung ngincet gitu kan.
2: Apa itu?
4: Kabupaten, siapa
2: kabupaten?
1: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap,
4: ya,
1: sama-sama.
4: Sama. Kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan, yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang khusus Gore Widi. Nah, saya bertanya kepada pencipta Gore, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti diantaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kasih yang cepat mencerat itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti lagu Kebasaranmu ST12.
2: Tapi ini kita lagi sama senada Pak.
4: Oh iya,
2: iya.
4: Iya, maksudnya bertanya itu kan.
2: Ah, oke. Iya.
4: Memang senang juga, betul juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungaliat ada Bang Nopi, di Bandung ada
2: Tia,
4: di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
2: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo, Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana nih?
1: Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Iya, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
5: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya kepadilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia, itu ya. Jadi itu, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu dua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
2: Siap.
5: Kayak ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara pesannya
1: senada?
5: Pokoknya kamu aja lah.
1: Pastinya ya.
5: Tapi gitu ya. Satu hal yang kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
5: Cuma kita setiap tanggal putih protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk membuat apa apapun tentang keadaan. Kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling suka kalau bikin lagu yang lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh kalau begini kata-kata mereka bisa diterima oleh audiens gak? Oh, kalau kayak gitu biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisihnya itu biasa.
5: Biasa kita diskusikan gitu. Tapi apapun
6: yang jadi masukan dari nada yang kalian lagunya lagu Ortedi ini gitu ya, terus saya kasih masukan itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah berangkat memperbaiki apa namanya lagu apa ya atau apapun yang nada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan baru tadi juga baru tuh lagunya nanti ini lagu Ortedi tapi untuk senada gitu. Jadi memberikan tuh senada itu sih yang kita apa biasa menjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, mungkin dalam masuk, banyak, ya? Dalam rekaman.
5: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh, gitu. Kenapa? Gimana ceritanya?
5: Iya, ada yang persoalan lagu ya, Wing ya?
1: Iya, gimana?
5: Sebetulnya kan salawat itu domain umum, salawat itu domain itu tidak ada yang harus berkat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya, mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Okay.
5: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak. Tidak bisa ini salawat ada domain umum, domain publik.
1: Ini yang Neil Salawat bukan Kang?
5: Iya.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa Cina-nya. Ya,
6: Mandarin.
1: Ya Mandarin, iya Mandarin. Iya.
2: Oke, jadi gitu ya.
6: Ya. Jadi yang paling seru sih itu.
1: Setelah
6: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah pasal-pasal berarti gitu ya, tenang aja karena
5: ada lagi Wih.
1: Apa tuh?
6: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kak?
5: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Kita atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin. Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia kan diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
5: Ya. Ke depan tetap berkarya ya, Bria.
1: Pastinya tetap berkarya.
5: Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
2: Wah, itu Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
5: Iya.
2: Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya Bintaro. Cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke. Masjid Raya. Kemudian pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun tahun 1999 kita ada acara di Dolitohit ya, ulang tahun Dolitohit waktu itu. Nah sebenarnya benar. Nah pada saat kita nunggu tampil didatengin sama Agib. Ini Aa punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, nyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati ya, kiri kasih Agim ya. Dan sama di gitu. Terima tertulis lainnya ya. Boleh bukan buat Agim, boleh kata Agim. Yaudah akhirnya kita bikin album. Nah itulah keluar pada hari itu album yang suara.
2: Oke.
6: Tahun 2000. Nah di situ kita arrangement jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Kakao.
1: Iya.
6: Kembangin, kita nyanyi Jagalah Hati. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album dengan selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh. Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI. iklan programnya RCTI. Dulu kan gitu ya. Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Oke.
6: Nah itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa itu kemudian viral. Sekarang tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari apa dari
1: label
6: Pak labelnya Tembok gitu.
1: Sama dong.
6: Iya.
3: Double platinum.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap.
1: Biasa.
2: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau
2: religi
1: lagu,
2: atau lagu
1: umum?
2: Top pada umumnya.
1: Ya, pada umumnya.
6: Nah, kalau itu kalau jadi
1: mangga tadi. Mangga.
3: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: ya bisa nasihati diri kita, susah nasihati diri sendiri kan?
3: Iya, susah.
2: Itu dia.
1: Ya, ya,
3: susah banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, diri sendiri aja dulu benerin, itu yang susah.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya. Baik kalau begitu. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912.
2: Nah, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada.
1: Ya.
2: Kita dengerin

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: berasal ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin ayu.
0: Bang Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya antun ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan senada.
3: Ya. Pulang rindu, yang berbagai rindu memori lewat lagi.
0: Amin.
3: Ya, Raiden. Ini mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ibu.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Kang Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama
1: Kang. Iya, sama-sama. Kang
0: Teddy juga
1: bingung.
3: Sama KDM, gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudis, Mahmin, Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai keluar air mata. Masya Allah, Allah. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki ke
1: Bait
0: Allah.
1: Oke. Kangen balik lagi.
3: Ah, jadi kangen rindu bawa itu baik
1: untuk
3: kita mengingatkan. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya, sebentaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Dan kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak apa, yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Begitu diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siapa
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Tete mau balas salam boleh?
0: Silakan Tija.
3: Yang menyapa Tete ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Tete mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Tete. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Tete cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar? Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
1: Aman dong. Jaganya banyak.
4: Mbak Ita, ya Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
1: Gak tahu ini. Iya ini lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya. Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat? Apa itu tiketnya?
0: Oh ya ya ya ya, siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Oke. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang Erwin.
0: Betul.
4: Ya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi. Aduh bangga pun apa sampai baca sangat aduh gimana ya
1: karena meresap dalam hati ibu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan. Ini pertanyaan saya gini, nah selain penyanyi atau pencipta lagu, ada kah aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan apa lagi ya di luar musik ya? Nanti dijawab.
4: Baik, Pak. Ya, sekarang dong.
0: Silakan.
1: Fatmawati.
4: Mubarak pala salam ya. Ada kabinu gue di Manado. Ada Bang Leman. Ada Ayu Yambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke. Okay.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ayu. Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Wah, kalau ke aku masih semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama semada masih ya, kenal emang lagu-lagunya ya. Ini juga nih lagu-lagu religi ya. Tapi nanti sudah diputar juga sama dari Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy sama Mas Darwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau ada di Maluku sendiri
6: Ternate
1: waktu itu. Oh, ke Ternate, yuk.
5: Pernah itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku Utara juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Iya. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Berita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih? Saya bermantap nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: belum? Siap, belum nanti diceritain ya.
5: Iya, deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nadia Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya ya,
1: menyentuh hal
5: bentar kita untuk selalu bersama
1: dan
5: menyentuh sekali ya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk
1: semuanya. Sama-sama
5: ya, semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya.
5: Iya, saya juga mau tahu ini di Tokyo dan saya mendapatkan perasaan terus di Indonesia. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
7: Assalamualaikum, selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemarin Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya senada dengan Bang Kang
1: Teddy dan Mas Erwin.
7: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mas Ita gitu. Dan juga ya. Ya, salam sama Mas Yudi.
0: Silakan.
7: Jadi untuk Bung Gunijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda, di Bendoso, untuk DPD di Solo, dan semuanya tanpa kesuai dari Lana Pung, Kota Agung, Tanah Pesat, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat dengan ID Mas Paijin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam di bersama itu teman Mbak Ita, teman Sari. Dengan Aizim Al-Faiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Semoga pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagu dari lagu yang lain.
0: Oke.
8: Okay. Saya
0: siap.
8: Terima kasih.
0: Okay. Sama-sama.
8: barang-barangnya buat ibu-ibu dari tengah di Palu. Ya, ada Bang Denise di Manado, selamat malam, Nak Edmol Paisin.
1: Sama-sama.
8: Ada Bang Andi Bustura, ada Bang Roman, terus ada
0: cukup tiga aja, Bu, ya, Bu.
8: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diambilin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya? Kan
2: banyak ya, sudah
1: label. Di antaranya
2: jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama membutuhkan.
1: Ya, win-win solution.
2: Win solution,
0: yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Apa namanya royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia. Itu album pertama kali kita untuk lagu internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya di Beatles.
1: Oh iya, itu keren banget. Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya,
0: Malaysia. Oke. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya di sorry. 2011-2012 lah gitu. Nah itu royalti dibayarkan tahun 2000 itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya bagaimana ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Nah, insya Allah. Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Dewa selalu kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu, ternyata ada itu juga tuh ada royaltinya itu kan lagi
1: bagi-bagi dong yang dia
0: kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta ya, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
6: Wow, Senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasib Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Fans dari Bintaro, oke.
6: Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup Nasib paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang O Erwin, Mas Lukman,
1: Ada Iqbal satu lagi.
6: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
6: Yang paling disuka?
1: Iya.
6: Oh, banyak.
1: Yang
6: paling.

0: mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Semaga.
2: Kicau suara burung
1: nyanyi. Ramadan.
2: Pada Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
0: Malaysia,
2: Brunei, Singapura. Tanya sebentar lagi mau ke London ya.
1: Oke, mau ke London.
0: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
0: Langsung nggak?
1: Katanya fans.
2: Ya sering juga sih ketemu di London.
1: Sering banget ya.
0: Sering banget.
2: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Sekarang maju-maju ya.
1: Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
0: Perutnya maju-maju.
2: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu. Hati-hati mal ya, itu ya kolesterol.
0: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Enggak dong.
2: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
0: Dan kemarin lagu terbarunya
1: ya,
0: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
1: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
2: Saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Anggota Senada yang ketujuh.
2: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.

0: jalankan sedikit ya?
1: Boleh, silakan.
0: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan. Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Rekaman di Sembayang Merzuki. Itu kalau salah, tolong di awal. Tolong di awal.
1: Iya, kalau dulu emang gitu.
0: Akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
1: Ketemu dengan Mas Duki.
0: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung senada.
1: Betul.
0: Pertama kali di orang.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Tiga
0: bulan itu kita latihan vokal.
1: Iya, dia itu vokal betul.
0: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Duki lihat ini senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola, gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV, gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, bukan kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dudi itu punya inisiatif, kalian harus tetap vokal, gitu. Bakat tuh nggak cukup, gitu. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kasih beasiswa. Ini pokoknya saya masih ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamsol.
1: Anika Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Opi Jamalus.
0: Opi Jamalus. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum yang paling dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum
0: kan. Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki, gimana apa? Pola-pola segala macam gitu, kita belajar banyak gitu, sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana terjadi yang benar gitu, makan atas dia berapa dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu yang punya lagu, lagunya dibuat-buatin sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
0: Bukan. Ada itu lah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Topiknya tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gita itu zamannya Covid tuh. Baru kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Duki sampai terakhir kita di lagu Tombat
1: yang kita yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Yang ibarat di dapat dua apa lah.
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Banget.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas
1: kegiatan
2: atau kegiatan
1: musik?
2: Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor, jadi dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek, film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya, mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idola
0: Abi. Beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal jadi PP di
1: bank ya, sebuah bank.
0: Rupan beliau bidang swasta, kegiatannya Ibu Organisa dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal
0: musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
2: Siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Edwin.
0: Itu karena gini.
1: Iya.
0: Ini lagu saya tahu sainnya tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Edwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy,

0: mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Diki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadi.
1: Akhirlah ya kan.
0: Terus kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya.
0: Iya ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang Kang.
2: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
0: Belasan.
2: 17-an. Kalau satu album aja ada 10? 7-8, ya tinggal dikali aja.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Ada sekitar
1: 7-8-17 ya?
2: 8-10-an lagi ya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya, single
1: juga banyak ya?
0: Pasti ya, banyak ya.
2: Kita nggak berhenti sekitar, wah, nggak sampai status sih nanti adalah.
0: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah dengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797279712. Gitu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, kita sapa-sapa dulu
0: yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
0: Ayo dong.
1: Halo.
0: Salam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Basera, Batang, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lauk Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
0: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Mianas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pengarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
0: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sandau, Saum, Laki.
1: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, dan Sorong.
0: Kemana lagi kita Mas?
1: Itu
0: ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakmin, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Lanjut Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
0: Yogyakarta.
1: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
0: Mas
1: kita
0: Erwin.
1: Terima penelpon ya dari Solong. Selamat malam.
2: Selamat malam abangnya diganteng.
1: Oh iya.
2: Cantik.
1: Silakan langsung ya.
0: Malam bidan.
1: Udah malam soalnya bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
1: Boleh.
2: Saat tiba di kota Madinah, air mataku jatuh, berikan perjuanganku, Rasulullah pujaanku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin abang Irwan dan abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
0: Nanti akan diawal dengan Luis
2: ya.
0: Ya.
2: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
1: Iya dong.
0: Silahkan.
2: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Siap.
2: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
0: Sama-sama.
2: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
0: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
1: Halo.
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam, silakan.
0: Waalaikumsalam Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
0: Ya.
3: Halo.
0: Ya.
1: Halo.
3: Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
0: Ya, silakan Bang Andi.

0: siap.
1: Oke, Bang Andi.
2: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
2: Yang pernah ada ya.
0: Oke, siap. Oke, itu ya.
1: Siap, Bang Andi.
2: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis ya. Di Kendari.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
3: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mendapatkan sehat selalu, sukses dalam segala karir. Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
0: Doa lah ya.
3: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja, pertama RRI Waikanan Lampung, RRI Singaraja dan RRI Mataram.
0: Siap.
3: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang
0: Jawa. Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Kali di udara tetap di udara. Kali merdeka tetap merdeka.
1: Kali merdeka tetap merdeka.
0: Baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: iya, antara ada yang mana ya, yang judulnya apa,
0: Mas? Antara apa, antara Mekah dan Madinah ya.
1: Halo Mas.
4: Ya,
1: Mas.
4: Madinah
0: ya, ya. Oke, okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa.
1: Mungkin harmonisasi gitu loh.
4: Kan lihat kita nih dua kawan berdua ya, Kang Ferry sama Mas Iqbal.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu kedua dua-duanya tenor. Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya yang di sana itu yang dari itu saya. Satu lagi masih satu bas. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
4: Nah, okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal, Mas Lukman tuh dia di tenor, saya di barito. Iksan dibas.
0: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
0: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
4: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit.
1: Pintu Langit.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
4: Kalau kalau kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita dapat haji.
0: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo Jawa Timur ingin bertanya, sejak kapan kumpulan Nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
0: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Silakan Sarah.
4: Kalau lagi itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
4: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video clipnya di Indonesia ya, dan beliau mah itu jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama.
1: Sering ya sama Rehan juga ya.
0: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul. Siapa? Di bau-bau Zul,
1: Bang Zul.
0: Senang sekali dengan grup musik Senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
0: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Nel Solawat.
1: Yang viral di medsos.
0: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Silakan, Kang.
0: Kang tadi suaranya nggak ada lagi.
1: Kenapa begitu, Kang tadi? Kang tadi suaranya nggak ada.
0: Suaranya Kang tadi hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang tadi suaranya
4: ini, ya coba. Saya boleh. Wakili. Kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi? Terutama Pak Leo Solawat yang menggarinya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau nggak salah, karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan masuknya bulan suci Ramadan.
1: Itu
4: ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk jadi lagu itu di DKI dinyanyiin gitu. Pahit ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya,
1: Gen Z
4: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang digolongkan dengan bahasa Mandarin. Terkadang senang banget karena sesuai dengan motor kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lain sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
0: Siap. Oke, masuk.
1: Ya, Kang Teddy. Mungkin mau nambahin Kang Teddy, suaranya udah kembali.
5: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, itu biasalah. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina. Nyanyi Solawat Cina, ya kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil itu diminta, Mbak Bobby tolong dong buat anak kecilnya gitu.

0: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, kan? Atau Mas Erwin?
1: Gimana tuh?
0: Memperkenalkan musik nasyid.
2: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
0: Ya, hampir semua ya.
3: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu
0: tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
2: Memang ada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Gitu ya.
0: Puasanya 11 bulan.
1: Ya. Maksudnya begitu.
2: Umumnya 12 bulan buka terus.
0: Iya, benar kan. Itu makanya itu jadi tantangan besar buat Senada, betul.
4: Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006, ya di awal tahun ini, kita ini dapat berkah lagu kita Gagal Hati itu dipakai
0: untuk iklan.
4: Iklan.
0: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
4: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
4: Syuting di sana, kita di siat alhamdulillah gitu ya. Dan sejak saat itu juga akhirnya viral juga tuh lagunya.
1: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
0: Di mana, Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harota, Mufikar, sama Senada.
0: Mantap, 2 Agustus ya.
1: Nonton
0: kita pastinya.
5: Nonton doang
0: ini ya.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
0: Boleh
1: dong. Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
0: Sejati.
1: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru belum nih teman sejati?
4: Itu udah.
1: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
0: Dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi.
1: Rindu memori.

0: Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada ya.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama
0: teman-teman
2: yang
0: di Mbak Ita sih.
2: Ya, ya ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo
1: Kang.
0: Kang Teddy, suaranya hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasib gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan rawat nasib, mudah-mudahan ini selalu diwakan dan kita tetap istiqomah insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Adalah sekarangnya ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kembali?
4: Insya Allah pun kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Pada bikin undangan.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada.
0: Nasid Senada dan Senada Nasid.
1: Oke.
0: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
1: Iya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Mission. Erwin Senada.
0: Erwin Senada. Ya.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy.
1: Terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan. Ya,
1: sepanjang 12
0: terus bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selanjutnya demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnama Sari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang tadi bintang tamunya adalah Nasyid Senada, ya, spesial di Hari Raya Idul Adha ini. Tadi dipandu acaranya oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Selanjutnya pendengar, nanti kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah.

aku. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Plasma, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit,

0: Yesus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.
1: Inspirasi Indonesia.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: instansinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
1: Baik, tapi kalau Mas Mujib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
0: Di

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator ada Amel yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Dan baiklah pendengar, kita langsung saja akan buka rangkaian acara yang pertama ya. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubulwatan Islamic Center NTB. Kami menuju Masjid Raya Hubulwatan Islamic Center NTB.

اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءك

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Satriawan LCMA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 78 sampai dengan 80. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk, tepatnya pada pukul 6 lebih 22 menit. Dan agar berkahnya marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 78 sampai dengan 80. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama.

0: segala godaan setan yang terkutuk. Sungguh, kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran. Tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu. Bahkan, bukankah mereka telah merencanakan suatu tipu daya yang jahat? Sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, mencatat di sisi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana faqala udhkurullaha dhikran kathira waqala hatta yatabayyana lahumul haq hatta yatabayyana lahum annahul haq wassalatu wassalam ala nabiyil karim alladhi asbata مذكرا في حديثه الشريف فقال أيام التشريف أيام أكل وشرب وذكر عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جمع مسجد رياح بالوطن رحمة الله سبحانه وتعالى para pemirsa RRI Pro 1 Mataram dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan acara ini, hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada-Nya senantiasa, dan sungguh ketika kita menyebut nama-Nya pada pagi hari ketika kita bangun sebelum subuh, kemudian kita melaksanakan ibadah dengan berwudu, kemudian sholat, sholat sunat, sholat witir, kemudian kita qobliyah subuh dan sholat subuh secara berjamaah. Ini bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-Nya kepada kita. Ayat-ayat yang dibaca oleh imam itu harus kita tadaburi lebih prioritas. Lebih dalam gitu, kita khusyuk menyimak dan kemudian merasuk betul dalam hati kita ketika kita sholat. Ujungnya kemudian akan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ayat Al-Qur'anul Karim itu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala bahkan yang dibaca pasti oleh imam dan terdepan dia disebut pada ayat-ayat awal, yaitu bahwa dia menyebutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia syakur syakur, yakni berterima kasih. Kalau kita bersyukur kepada-Nya, Dia akan Qadir, yakni menganggap, menyapu. Kalau orang Indonesia, orang membahasakannya dengan yashkur, yakni berterima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, pada hari-hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, dan tepatnya hari ini kita pada tanggal berapa hari ini? 11 Zulhijjah. Di mana tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari-hari berzikir berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menyebut nama-namanya, dengan banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin 'amma al-'amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amal saleh, tidak ada hari di mana pada hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal saleh. Dalam riwayat lain, lebih utama di sisi Allah, lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadhihi al-ayyam al-'ashr, daripada hari-hari yang 10 ini. Artinya amal soleh pada 10 awal Zulhijjah itu adalah amal soleh yang paling utama dalam satu tahun itu. Karenanya Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain menyimpulkan hari yang paling utama dalam satu tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah. Kalau siang harinya bahkan menurut Ibnu Rajab dan yang lainnya, dia lebih utama bahkan dari hari-hari Ramadan. 10 awal Zulhijjah itu harinya, siangnya adalah afdalu ayyamis sana, hari yang paling utama. Kalau malam, yang paling utama adalah 10 malam terakhir Ramadan. Begitu disimpulkan, dihimpun oleh sebagian ulama, sekian banyak dalil ya, yang sangat banyak sekali gitu, yang membicarakan tentang keutamaan Ramadan dan keutamaan 10 awal Zulhijjah. Nah, syahidnya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebut satu amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini, setelah beliau mengatakan bahwa amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini adalah amal yang paling Allah cintai. Dalam riwayat lain, amal yang utama. Dalam riwayat lain, ya, a'zamu, riwayat Ibnu Umar, bahwa dia adalah amal-amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang sangat berbeda. Rasulullah menyebut apa? Fa aktsiru, maka perbanyaklah, fihinna, pada 10 awal Zulhijjah, min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, itu lengkap dengan takbiran yang lengkap itu ya, Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Dari ini, jadi ini 10 awal Zulhijjah ini adalah musim zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika menyebut amal soleh itu utama di 10 awal Zulhijjah, Rasulullah mengatakan maka. Artinya ini contohnya. Dan inilah yang terdepan, amal soleh yang utama itu pada bulan, pada 10 awal Zulhijjah. Apa itu? Zikir. Jadi hari-hari ini, wabil khusus pada hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, mungkin ada yang bertanya, katanya 10, tapi kok masuk 11, 12, 13? Ya, menurut sebagian ulama, Imam Bukhari di antaranya, semua yang warid dalam hadis maupun dalam asar yang menyebutkan bahwa al-ashr min Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 13. Wabil khusus hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hari zikir, hari-hari berzikir. Ya, dia juga hari makan dan minum, kata Rasulullah. Tepatnya Rasulullah bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir. Tiga hari ini. Ya, ada dalilnya khusus kalau tanggal 10. Ada dalilnya khusus kalau tanggal 9. Jadi kita hari-hari zikir itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Secara khusus zikir. Zikir yang banyak, zikir yang para ulama menyebutnya zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Mana zikir mutlak itu? Zikir mutlak yakni zikir secara umum. Zikir apapun itu, jelas yang diutamakan adalah yang Rasulullah sebut tadi, tahlil, takbir dan tahmid, mutlak, kapan dan dimanapun gitu. Pada hari-hari itu 9, 10, 11, 12, 13 itu umat Islam banyak berzikir. Kemudian zikir yang mutlak, yang muqayyad, yang tertentu, ya, dalam bentuk takbiran ba'da salawatil khams, setelah salat-salat fardu. Maksudnya tadi kita dia anu, kita takbiran tadi. Lupa ya kelulusan ya. Takbiran. Takbiran secara khusus. Enggak, ini mohon maaf, ini syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang banyak kita disuruh untuk banyak, disuruh ini diperintah oleh Nabi, fa'akthir, perbanyak. Dalam satu tahun itu ada musim kita berzikir, dan zikir yang secara khusus dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu takbiran namanya, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ayat lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Riwayat lain Allahu Akbar kabiran, dan seterusnya. Ada tiga riwayat itu. Takbiran secara khusus agar keagungan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dalam ini, bukan sehari, bukan satu jam, bukan, tapi coba bayangkan tanggal 11, 12, 13, sebelumnya tanggal 10 dan tanggal 9. 9, 10, 11, 12, 13. Masyaallah. Hari-hari ini karenanya kita di hati kita, mohon maaf ini, kalau tidak besar hadir dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi kita termasuk lalai pada hari-hari ini. Mungkin kita cuma mengambil hadisnya Nabi SAW yang tadi Rasulullah mengatakan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin, bahwa ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Kita cuma ambil hari makan dan minumnya saja. Eh, Pak Ketua Kelas, hari makan dan minum, iya, nyembelih kambing, nyembelih sapi, bekele terus, ya, lupa zikir. Yuk, sholat berjamaah ditinggal gara-gara menyembelih hewan korban, gara-gara bekele. Ayo, betul tak? Sholat maghrib, lagi sedikit dulu. Telat, sholat maghrib telat. Berjamaah tidak lagi berjamaah. Gimana ini? Itu ibadah, menyembelih hewan korban itu ibadah. Masa satu ibadah mengalahkan ibadah yang lain? Tidak boleh, harus menguatkan ibadah yang lain. Sholat. Karena kita di sholat itulah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il dan dengan qaul. Coba lihat, kalau kita sholat Allahu Akbar, kita bilang pertama, ucapan pertama, dan itu menjadi rukun yang pertama dalam sholat, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah ini semuanya, ya, berkorban wabil khusus, sholat wabil akhas, itu harus menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita, sehingga kita semakin tunduk, semakin merendahkan diri, semakin menghinakan diri, semakin rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya ibadah. Harus kita jadikan ibadah-ibadah kita ini lebih bermakna, tidak sekedar rutinitas saja. Apalagi kalau dia kemudian salah, kita ya, sikapi begitu. Ini berkorban, beribadah. Ya. Tapi yang lain jadi terpinggirkan gitu. Wabil khusus yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan sebagian ulama memfatwakan gitu ya, kalau sedang menyembelih itu pun menyebut itu ya, takbir. ya, Allahu Akbar, takbiran itu dalam tiga riwayatnya. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir, jangan lupa ya. Rasulullah memang menyebut hari-hari ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir. Jangan titik, makan, minum, titik gitu. Ya. Makan, minum dan zikir, Rasulullah SAW katakan. Ada riwayat yang lain ini agak jarang disampaikan, cuman Imam Mawardi menyebutnya dalam kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab beliau yang tentang apa namanya fikih muwassa itu. Imam Al-Mawardi salah seorang tokoh pakar mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan hadis ini dalam kitabnya bahwa ada riwayat dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama mendhaifkannya memang hadis ini. Bahwa hari tasyrik itu betul ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin wa ba'lin. Wa ba'lin. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, hari zikir dan hari ba'l. Ba'l itu pasangan, hari pengantenan. Tuh, hari tasyrik ini betul, tapi jangan melalaikan. Ini agak jarang disebut riwayat ini. Kalau disampaikan riwayat ini dan banyak tahu, lebih lalai lagi kita. Nah, kita sebut sekarang dan hidupkan ini, ayo kita hidupkan. Makan, minum hari ini, kita jangan puasa hari ini. Ada yang puasa hari ini? Saya sengaja minum tadi ini sebelum memulai. Jangan ada yang puasa hari ini. Hari ini hari makan, hari kalau orang Lombok, orang Sasak menyebutnya hari bekele. Hari makan, minum, zikir. Dan yang keempat ini Pak Haji, yang keempat hari pengantenan. Hari pengantenan. Bukan hari merarik lagi, bukan. Hari pengantenan sama istri yang sah. Karena makan daging, karena Masya Allah coba makan, iya yang apa, makan sehat lah hari-hari ini gitu. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Jangan melalaikan kita ini makan, minum, pengantenan. Jangan melalaikan dari zikir. Makanya mohon maaf, pemimpin sholat, imam harus anu apa mengajak langsung gitu. Tidak assalamualaikum, assalamualaikum, langsung takbir. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi misalnya, atau langsung yang mengenal yang lain. Iya, jadi zikir dipimpin oleh imam. Dan kita juga di ya di mana saja, termasuk di pasar, mohon maaf ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dikira zikir takbiran itu hanya di masjid dan harus menggunakan speaker dan harus berjamaah. Enggak. Di mana saja, di pasar. Dulu Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya sengaja dia datang ke pasar. Dia enggak mau belanja, enggak mau apa, padahal enggak ada hajat apa. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin takbiran di pasar juga. Apalagi di pasar itu rumahnya banyak orang berbuat maksiat lah di pasar itu ya, dengan kebohongan, bersumpah palsu, macam-macam ya, mengurangi timbangan. Nah, takbiran misalnya. Ayo kalau ada yang masuk mall hari-hari ini, takbiran di mall. Ada yang berani? Bukan ada yang berani, mohon maaf. Ya kalau tidak harus pakai speaker dan bagus kalau kita hebohkan pasar-pasar kita itu dengan takbiran. Ya kita mulai dari masjid dulu lah. Masjid kita harus takbiran semuanya ini. Jangan berhenti pada tanggal 10 itu saja. Takbiran sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Takbiran yang gimana? Takbiran yang mutlak, kapan dan dimanapun pada hari-hari itu. Takbiran yang muqayyad setelah sholat wajib dipimpin oleh imam atau tidak dipimpin oleh imam. Takbiran kita. Tapi takbiran itu sekali lagi bukan saja harus dipimpin, harus pakai speaker, apalagi harus pakai apa namanya, pakai gendangan-gendangan. Enggak. Dari mana orang takbiran harus pakai mukul-mukulan, alat musik? Enggak. Di mana saja, kita jalan kemana, takbiran. Di atas mobil, takbiran. Kalau udah agak capek kita takbiran, nggak apa-apa kita setel, takbiran gitu apa. Pokoknya kita hebohkan hari-hari ini. Ini hari takbiran, hari zikir Rasulullah katakan. Nah takbir itu kamu ucapkan Allahu Akbar. Tak boleh kita hanya mengucapkan saja, tapi masuk merasuk di dalam diri kita, merasuk dalam diri kita keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setelah tanggal 14, setelah tanggal 13, yakni setelah 10 awal Zulhijjah ini, kita seperti jamaah haji yang akidahnya semakin kuat, mengagungkan Allahnya semakin mantap, ya tunduknya hanya kepada Allah, ya menghinakan dirinya, tunduknya yang didengarkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi coba lihat jamaah haji dari talbiyah harus menguatkan akidahnya, labbaik Allahumma labbaik, terus kemudian bacaan tawaf apa coba, mengecup Hajar Aswad karena taat kepada Rasulullah SAW, karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu sebagaimana kata Umar, wahai Hajar Aswad, aku kalau tidak karena Rasul, melihat Rasulullah mencium, aku tidak menciummu. Itu yang muncul, taatan kepada Allah dan Rasulnya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, taat tunduk dan semakin menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hasilnya semestinya, ya? Bukan gagah-gagahan, bukan. Nah, jamaah haji, ya, dengan amal hajinya, dengan akwal, aurat, azkar yang disebutkan oleh mereka, itu mesti pasti kuat akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pulang haji. Nah kita yang tidak berhaji juga ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kita banyak mengabaikan, terutama zikir pada 5 hari ini, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya untuk banyak berzikir, dan lebih-lebih lagi adalah

apa namanya, yang semestinya hasil daripada ibadah itu yang melakukan Allah, semakin rendah merendahkan diri kepada Allah, semakin menghinakan diri kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, itu tidak didapatkan. Nah, ini merugi juga. Nah, momen ini kita jadikan untuk apa namanya, memaknai lebih lanjut lagi ibadah-ibadah kita dengan kita banyak berpikir. Coba lihat ya, Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita ya, kalau yang apa, satu amal yang nilainya haji dan umrah sangat utama sekali, kalau itu setiap hari, apa itu? Salat subuh berjamaah, dan kemudian duduk di tempat kita salat, berzikir ya, baca Al-Quran sampai syuruk, sampai terbit matahari, tunggu beberapa saat, kemudian salat sunnah dua rakaat, baik salat syuruk menurut sebagian ulama namanya, menurut sebagian ulama salat sunnah duha pada awal waktu itu, kemudian Allah SWT akan memberikannya pahala seperti haji dan umrah, sawa'un bisawa. Iya, tapi apakah Rasulullah, saya tanya, apakah Rasulullah kemudian melakukan ini setiap hari? Yang ada adalah hadis qauli. Tidak, Rasulullah tidak melakukan setiap hari. Ini hadis qauli. Nah, ada hadis fi'li Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW selesai salat subuh pulang ke rumah beliau, kemudian nanti pas masuk waktu duha, kira-kira 1 jam atau 2 jam berikutnya, Rasulullah balik ke masjid. Dan ternyata Rasulullah masih melihat istri beliau, namanya Juwairiyah, masih berzikir sebagaimana tadi ba'da salat subuh tadi. Mazilti 'alal halat allati faraqtuki 'alayki, kata Rasulullah. Oh, kamu masih berzikir, kira-kira baca kita gitu. Kamu masih seperti tadi, wahai Juwairiyah. Iya ya Rasulullah, kata Juwairiyah. Rasulullah mengatakan begini, mau enggak saya ajarkan kamu? Laqad qultu ba'daki kalimat arba'a kalimat thalatha marrat law wuzina bima qulti law wuzina anzul yaw yakni law wuzina pertama kali saya telah mengatakan, mengucapkan zikir hanya 4 kata dia zikir itu, 4 kata pendek. 3 kali saya ucapkan zikir itu, tapi bobotnya, nilainya, pahalanya, kalau di apa, ditimbang dengan apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan dari pagi tadi, subuh tadi sampai hari, sampai sekarang, maka dia akan setara. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, adada khalqihi, wadada nafsihi, wazina arsihi, wa midada kalimatihi. Maksud saya, alhamdulillah, setiap hari kita dalam suasana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang kita baca, zikir yang kita utamakan untuk kita baca, itu adalah zikir yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, pahalanya, keutamaannya, terus kemudian dampaknya itu akan berbeda pada diri kita. Maksud saya, hari-hari ini harus sebagai trigger bagi kita ya, ke depan kita setiap hari, bukan musiman ini saja kita banyak berpikir, tapi kemudian setiap hari, baik dengan cara seperti yang kita lakukan setiap hari ini, masya Allah ya, tidak pulang langsung ba'da subuh, tapi menunggu sampai terbit matahari ya, kita salat dua rakaat baru kita pulang, maupun ketika kita pulang karena mungkin karena hajat, karena ada hajat, karena apa, jangan tinggalkan zikir yang ini. Itu Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam setiap hari itu, setiap saat kita dalam suasana zikir yang ya apa namanya, dengan mengucapkan zikir yang utama. Nah, kalau keluar dari masjid ya, jangan tinggalkan zikir yang itu. Bobotnya senilai kita berzikir 2 jam 3 jam, Rasulullah mengajarkan kita itu apa itu? Tasbih kala itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zina arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau bisa kita

0: melakukan seperti ini, seperti yang antum lakukan, masya Allah, selamat bagi antum yang selalu duduk di sini pada berjamaah subuh dan tidak keluar sampai terbit matahari, sholat dua rakaat baru kemudian keluar, selamat, luar biasa. Yakni zikir, kita berzikir maupun kita telah berilmu seperti ini, jadi pahalanya kata Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi seperti pahala haji dan umrah, sawa'un bisawa, percis kalau bahasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan ini kita terus dalam suasana zikir. Suasana zikir. Saya tadinya mau mengusulkan supaya saya tidak ngaji ayat-ayat ini karena momen ini gitu. Tapi kalau masih ada waktu, tidak apa-apa kita ngaji satu ayat dua ayat ini. Sudah, masih berapa menit lagi? 11 menit lagi. Hanya satu ayat saja, satu ayat saja. Satu ayat. Karena cukup wallahi satu ayat yang akan kita kaji ini. Ini kalau bahasa Imam Syafi'i itu mewakili. Kalau Imam Syafi'i mengatakan surat Al-Asr wal 'Asri innal insana lafii khusrin itu mewakili semua ayat Al-Qur'an. Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat ini saja cukup bagi manusia, kata Imam Syafi'i. Tapi dari sisi huda, petunjuk, ya, satu ayat ini, surat apa yang kita kaji ini? Surat Az-Zukhruf ayat 78. Ini luar biasa. Cukup menjadi pengingat bagi kita untuk kita hanya mengedepankan Al-Qur'anul Karim. Hanya mengandalkan Al-Qur'anul Karim. Cukuplah bagi kita Al-Qur'anul Karim itu. Jelas dengan tafsirnya dan bayannya dari Rasulullah SAW. Ketika kita mengatakan cukup Al-Quran, bukan kemudian kita tinggalkan sunnah, bukan. Ya, tapi karena Al-Quran mengatakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ya, agar engkau jelaskan bagi manusia apa yang turunkan kepada mereka, maka tidak boleh tidak bisa dipisahkan Quran itu dengan sunnah. Ya, itu jelas maksudnya. Jadi kita cukup dengan Al-Quranul Karim, tidak perlu kita ideologi dari selain Al-Quranul Karim. Tidak perlu kita pikiran, ya, aliran, arus ideologi apapun itu dari siapapun gitu, ya, dari siapapun, termasuk dari pemikir-pemikir sebelum Islam dulu, termasuk dari Plato, dari Socrates, dari siapa-siapa itu dulu. Tidak dibutuhkan, tidak perlu, ya. Karena kita, mohon maaf, ini di beberapa tulisan di beberapa media kita seperti apa namanya melihat, ya, pikiran orang-orang itu kok dikedepankan gitu ya daripada yang lainnya. Nah, ya, ini apa yang dari Al-Qur'an kali ini cukup, sangat cukup. Apa yang diriwayatkan oleh para ulama kita, ya, seperti Imam Bukhari rahimahullah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang ribuan itu, yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Soalnya banyak yang mengabaikan, banyak yang meragukannya, banyak yang apalagi kalau bersama dengan berkembangnya Syiah, akan ada keraguan-keraguan serius, ya, terhadap Sahih Bukhari. Padahal yang meriwayatkannya ribuan orang, Sahih Bukhari itu yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Plato yang meriwayatkan secara sanad, ya, secara sanad yang sah itu siapa? Ada enggak? Satu orang pun tak ada. Satu orang yang meriwayatkan tak ada dari murid itu. Tapi orang berkeyakinan, orang percaya kayak begitu rupa. Tapi yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Imam Bukhari, dan itu menjelaskan Al-Quranul Karim, dan dia satu kesatuan jadi satu ideologi yang namanya Islam. Makanya Allah menyebutnya Ad-Dinul Qayyim, Innad-Dina Indallahil Islam. Allah menyebutnya begitu, Ad-Din, agama, Al-Qayyim yang lurus. Itu, ya, kok banyak yang menulis tulisan-tulisan ilmiah, bahkan menurut dia dalam tanda kutip ilmiah. Kalau itu perlu diragukan, apalagi sekali lagi saya katakan, apalagi kalau akan berkembang. menyambang Syiah ini dengan kejadian yang ada ini, ya. Ini sedang apa namanya, sedang banyak yang ngembus-ngembuskan ini paham pesat namanya Syiah yang mengajarkan, ya, mengajarkan ya banyak bidah dalam akidah. Dan yang paling berbahaya itu adalah ingkar terhadap sunnah. Ya, jadi kembali, cukup dengan Al-Quran Al-Karim. Allah SWT berfirman, coba surat Az-Zukhruf ayat 78, laqad ji'nakum bilhaq walakin aktharakum lilhaqi karihun. Laqad ji'nakum, laqad lam lamut taukid, untuk memastikan orang Arab itu kalau ngomong, untuk memastikan itu banyak apa namanya huruf yang digunakan, kata yang digunakan, bentuknya huruf atau kata, ya, atau jumlah kalimat, diantaranya adalah menggunakan lah. Dan kemudian kalau berdampingan, kalau bersamaan dengan kata kerja, itu menggunakan qad, kata kerjanya madhi. Dan ini berhimpun lam dan qad, berarti terjemahan bahasa Indonesia yang tepat apa kemudian? Nah, ini coba ya, kalimat bahasa Arab itu, apalagi kemudian ada dalam Al-Quran Al-Karim, itu dia memang berbeda yang kita pahami, ya, kalau kita pelajari dia, ya, di bahasa Arab langsung gitu. Tidak terjemahan, maksud saya tidak terjemahan. Laqad, kita paham lam itu apa, qad itu apa. Ji'nakum bilhaq, kami telah berikan kepada kalian atau datang kepada kalian, literalnya begitu, tapi pasti tepat. Kalau tadi diterjemahan ke mana, apa? Sungguh, bahasa Indonesia ya punya sungguh, pasti, kalau sangat-sangat pasti, super pasti, bahasa Indonesia ya benar-benar sungguh-sungguh, ya itu sudah yang kita punya kosa kata. Kenapa eksesnya ke jiwa manusia, baik dia Arab maupun tidak Arab, dia Arab maupun tidak Arab tapi mengerti Arab, dia baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu eksesnya langsung berbeda, ya, berbeda gitu ya, dengan orang kalau tidak ngerti Arab, apalagi yang dibaca terjemahannya, itu beda eksesnya. Karenanya kita disuruh belajar bahasa Arab, tafsir seperti ini, ya, ini harus mendorong kita untuk terus ngaji tafsir. Kita mengaji tafsir itu harus mengupas anunya, apa katanya, dari sisi bahasa. Ini laqad lam, ini lam apa, maksudnya apa. Nahwu, sharf, balaghah itu tidak boleh ditinggalkan kalau kita ngaji tafsir. Jadi kajian bahasanya dibungkar, kasyf, karena tafsir itu artinya al-kasyf, yakni mengungkap sisi bahasanya dulu baru kemudian yang lain. Sehingga madlul namanya, atau dilalah, konotasi mungkin kita terjemahkan, dari satu kata, satu huruf, atau satu kalimat itu clear, jelas, dalam dari bahasa Arab itu. Itulah diantara hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quranul Karim itu pakai bahasa Arab. Arabian, la'allakum ta'qilun, kata Allah. Kami turunkan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Subhanallah. Jadi di sini apa tadi dia tadi diterjemahkan, pasti, sungguh pasti, ji'nakum bilhaq, sungguh kami telah, ya, kami benar-benar telah datang kepadamu bilhaq, dengan kebenaran. Kata al-haq di sini, kata Ibnu Katsir, saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Bayyanahu lakum wa wadahnahu wa fasarnahu. Kami telah jelaskan kepada kalian. Wawaddahnahu, kami telah jelaskan juga artinya, wadahna wabayyana, kami telah jelaskan, wafassarna, tafsirkan. Jadi jelaskan sejelas-jelasnya. Apa itu? Bagi kalian al-haq, kebenaran. Ya. Walakin aktsarukum lil haqqi karihun, tapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu membenci. Sajayakum la taqbaluhu wala tuqbil alaih. Ya, diri kalian tidak menerima kebenaran dan tidak mengedepankan kebenaran. Wa innama tanqadu lil batil wa tu'adzim. Akan tetapi lebih cenderung kepada kebatilan. Inilah ujian terberat manusia. Ujian terberat manusia. Lebih senangnya yang nyeleneh-nyeleneh. Lebih senangnya yang bengkok-bengkok. Tadi belum kasir. Wa tu'adzim. Bahkan kemudian dia mohon maaf. Mohon maaf, ini kita buktikan kan dalam sejarah perjalanan dunia ini, ya, lebih banyak mungkin 2/3 atau bahkan lebih selain zamannya Nabi Adam, Idris, ya, bahkan sejak Nabi Nuh, lebih banyak, kata lebih banyak, anak manusia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa miliar manusia hari ini? Berapa miliar manusia hari ini? Oh, kebanyakan 8. Ya. Nah, itu yang kaum muslimin. Terus kaum musliminnya berapa? 3 miliar atau 1,5 miliar? Lebih sedikit. Jadi betul Allah SWT yang sudah katakan ini. Aktsarukum lil haqqi karihun. Sebagian besar kalian, kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran. Ini sudah rupanya. Dan macam ekspresinya ini kebencian terhadap kebenaran ini. Nah, karenanya bagi kita yang sudah diturunkan kepada kita kebenaran ini, ya, tabarakallahu ajmain, kita kaji, dia dalami sekarang ini, harus menjadi, mohon maaf, orang boleh saja menyebut kita fanatik terhadap Quran, fanatik terhadap Islam, silakan, ya, mengatakan silakan, tapi tidak bisa kita beragama yang benar itu kecuali 100% kita percayai dan kemudian memegangnya dengan kuat gitu. Nah, jangan sampai ini pelajaran ya. Jangan sampai kita termasuk tidak suka, tidak senang, atau tidak cenderung, atau bahkan senang mau nyari yang nyeleneh-nyeleneh karena mungkin kecerdasan akalnya, saya rasa saya kok cerdas ya. Saya mau nyeleneh, yakni dikritisi. Bahkan ya, dibuatkan metodologi khusus mengkritisi Al-Qur'anul Karim. Waliyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjebak pada itu, tapi kita semakin yakin bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim ya kepada kita, ji'nakum bilhaq. Jangan sampai kita termasuk aktsarukum bilhaqi karim. Semoga Allah SWT berikan kita taufiknya ya untuk setelah kita yakin bahwa kebenaran itu mutlak dalam Al-Quran, dan kemudian kita menolak ya ideologi-ideologi ya aturan-aturan yang lainnya, dan kemudian kita berusaha melihat secara ma'rifi ya dari sisi keilmuan, maksud saya dalam semua lini kehidupan Al-Qur'an itu mengajarkan apa, teori apa, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam sosial, dalam segalanya Al-Quran mengatakan apa. Secara keilmuan kita pelajari dulu, terus kemudian kita bersama-sama berjamaah sebagaimana Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya dulu untuk mempraktikannya, mengamalkannya ya, untuk kita termasuk orang-orang yang menerima al-haq itu dan menegakkan al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama majlis jalalik wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-ula wa inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya rabbana an tajalna min ibadika alladhina الذين يتلقون ويقبلون ويقبلون على الحق وعلى الطاعة. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الطائعين. اللهم أدخلنا برحمتك في عباد القائمين للحق. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المقبلين والقابلين للحق. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك المستجيب أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم علمنا القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh baru saja diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini bersama Pro 1 RRI Mataram, kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, bahagia. Dan ternyata pagi ini suasananya segar, terlihat dari studio ya. Dan insya Allah penuh berkah di suasana masih kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Setelah kemarin menyaksikan banyak yang berkurban, terus juga bersilaturahmi, makan bersama keluarga. Nah, sampai sekarang pun ini masih ya Anda menikmati cuti bersama terkait dengan spesial di perayaan Idul Adha ini. Jadi ini adalah hari-hari yang memang dilarang untuk berpuasa ya. Dan tentunya ini adalah hari silaturahim yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga besar Anda. Saya temani Anda, pendengar, saya Dian Mustafa bersama Amalia di operator nanti yang akan menemani suasana masih ya, suasana spesial, suasana bahagia di Idul Adha ini dengan berbagai rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya hadirkan dulu pendengar satu lagu dan juga beberapa informasi untuk Anda. Masih lagi terus di NTB Pak.

luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan

pun biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan dan bukan hanya bertahan tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamis 28 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Hari ini dengan Lombok Barat, Lombok Tengah cerah ya, dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Kelembabannya dari 52 sampai 88%. Sementara di Lombok Timur kabut ya, dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban dari 63 sampai 82%. Wilayah Sumbawa cerah dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 89%. Wilayah Dompu dan Bima berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban dari 53 sampai 84%. Dan Sumbawa Barat cerah dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 88%. Lombok Utara kabut dengan suhu 67 sampai 87%. Suhunya 20 ya sampai 26 derajat Celcius, kelembabannya yang 67 sampai 87%. Kota Mataram udara kabur dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 54 sampai 86%. Kota Bima berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 93%. Dengan tadi informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

suasana masih ya merayakan hari raya kurban ini, dan hari ini juga masih ya bisa untuk berkurban. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan informasinya terkait dengan hari raya kurban yang bisa Anda simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada informasi tentang apa saja, apakah hari raya Idul Adha ini hanya sekedar berkurban memotong sapi ataupun kambing, atau ada makna di balik semuanya. Iya, ada makna apa yang tersulit tersirat, pendengar? Nanti kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langgar 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai namanya, ya, selain Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Dalam hidup ini, ya, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri.
2: Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan dari KTB ini yang telah membesar kami, mensupport kami dalam membantu membangun desa-desa yang sekarang ini masuk dalam masa demokratik.
0: Hari Raya Idul Adha pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momentum pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dinilai relevan untuk menumbuhkan semangat berbagi dan mengutamakan kepentingan bersama di tengah masyarakat. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Nah, tetapi kita harus menyiapkan diri untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Nilai pengorbanan yang terkandung dalam Idul Adha dinilai tidak hanya bermakna ibadah, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak mementingkan diri sendiri. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, Idul Adha yang sering disebut sebagai Hari Raya Kurban memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Ia menuturkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan mengorbankan putranya menjadi teladan tentang keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor kambing.
1: Sesuai namanya, ya, selain Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban, di mana pada saat itu sebagaimana yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim, ya, pada saat itu Nabi Ibrahim, ya, akan mengorbankan putranya karena keyakinan, karena kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menyembelih, namun, ya, Allah menggantikannya dengan kambing. Dalam hidup ini, ya, kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Ya, tetapi kita harus menyiapkan diri untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan.
3: Firman menambahkan, pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat kabupaten tahun ini akan dipusatkan di Masjid Agung Praya. Pihaknya juga memastikan kesediaan hewan kurban mencukupi untuk disalurkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Lombok Tengah. Setidaknya telah tersedia sekitar 32 ekor sapi kurban yang berasal dari OPD, BUMN hingga pihak swasta.
1: Perayaan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban akan dipusatkan di Masjid Agung, insyaallah besok akan kita laksanakan sholat id di Masjid Agung. Kemudian kedua, terkait dengan hewan kurban, harapan kita, ya, kita 32 ekor sapi.
3: Lebih lanjut dikatakan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Lombok Tengah kembali menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot lebih dari 1 ton. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Lombok Tengah dalam momentum Hari Raya Kurban.
0: Pemerintah daerah Sumbawa menilai bahwa berkurban bukan hanya ibadah semata, namun lebih kepada ikhlas demi kemajuan daerah. Randy Pratama melaporkan.
4: Rela berkorban untuk semua ke sebuah kemajuan.
5: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat nilai keikhlasan dan semangat berkorban demi kemajuan daerah.

0: sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam.
1: Kami ingin mengajak semua masyarakat Sumbawa untuk berkorban bersama-sama untuk bahwa ini adalah nilai-nilai yang memang harus kita agungkan, nilai keikhlasan, nilai rela berkorban demi bagaimana kita membagi semuanya ini kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu kita semua memang harus semuanya rela berkorban untuk semua ke sebuah kemajuan.
0: Ia berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat rasa kebersamaan masyarakat sekaligus menjadi pengingat pentingnya rela berkorban demi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan mengikuti koordinasi nasional bersama Sekretariat Presiden terkait pelaksanaan penyaluran hewan kurban Presiden di berbagai daerah.
2: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur mengeluarkan surat himbauan terkait hukum pemanfaatan dan larangan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Himbauan ini dikeluarkan atas dasar muncul banyaknya aspirasi masyarakat. Yunia Herawati melaporkan.
3: Udhiyatahu fala udhiyatanahu, kata Nabi. Barang siapa yang menjual bagian dari binatang kurban, memang tidak ada artinya, kurban itu batal, hanya sebagai daging mak dimakan saja.
4: Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur resmi menerbitkan surat himbauan penguatan fatwa mengenai hukum pemanfaatan dan larangan memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan sesuai syariat Islam, sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait masih terdapat praktik penjualan bagian hewan kurban di sejumlah tempat. Ketua MUI Lombok Timur Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani menjelaskan, seluruh bagian tubuh hewan kurban mulai dari kulit, kepala, kaki, ekor hingga jeroan termasuk dari bagian yang tidak boleh diperjualbelikan. Larangan tersebut merujuk pada hadis yang ada. Melalui surat keputusan yang dikeluarkan MUI Lombok Timur, terdapat 3 poin utama yang ditegaskan, diantaranya memperjualbelikan bagian apapun dari hewan kurban dan transaksinya dinyatakan tidak sah. Terdapat pula pengecualian diberikan kepada fakir miskin penerima kurban yang telah menerima bagian secara sah dan menjualnya kembali karena kebutuhan mendesak. Selain itu, bagian tubuh hewan kurban tidak diperbolehkan dijadikan upah bagi panitia maupun penjagal.
3: Maka keluarlah himbauan itu bahwa dari hadis Nabi itu, semuanya dilarang, termasuk dikuatkan oleh hadis dari Idina Ali, di mana saya diperintahkan untuk memotongkan beliau udhiyahnya atau korbannya, dan saya diperintahkan untuk membagi-bagi kulitnya, kata Idina Ali. Kalau kulitnya saja harus dibagi, maka ekor, kaki itu ikut masuk semua begitu.
4: Dikatakan Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani, praktik penjualan bagian hewan kurban masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di Lombok Timur, terutama di lokasi penyembelihan dengan jumlah hewan kurban yang cukup banyak. Kondisi itu kerap dipicu alasan kesulitan pengelolaan dan khawatir bagian hewan tidak termanfaatkan. Padahal bagian tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Ketua MUI Lombok Timur juga menekankan, biaya operasional pelaksanaan kurban harus berasal dari sumber lain di luar tubuh hewan yang dikurbankan agar nilai ibadah tetap terjaga sesuai dengan ketentuan syariat. MUI Lombok Timur berharap himbauan ini dapat dipatuhi seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di berbagai wilayah agar pelaksanaan ibadah kurban tetap sah serta terjaga kemurniannya sesuai dengan syariat Islam.
2: Semangat masyarakat Bima dalam berkurban cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya hewan kurban yang masuk dalam data pemerintah kota Bima. Reporter M. Syahrin Rifait melaporkan.
5: Antusiasme warga dalam berkurban mencerminkan semangat gotong royong, kepedulian sosial dan ketaatan beragama. Di berbagai daerah, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Seperti yang terjadi di kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Kegiatan ini secara serentak menumbuhkan berbagai nilai positif bagi masyarakat dan pelaksana. Kepala bagian Kesra Setda Kota Bima Hadi Syaradudu menyampaikan bahwa antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban sangat tinggi. Menurut dia ada peningkatan jumlah hewan kurban tahun 2026 ketimbang pada tahun 2025 lalu. Hal itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam berbagi kepada masyarakat lainnya cukup besar jika dibandingkan data yang masuk lebih banyak tahun ini daripada tahun 2025 lalu.
6: Jumlah hewan kurban

0: 101 ekor sapi, 200 ekor kambing dari 35 yang melaksanakan kurban. Ada yang perorangan, ada yang kelompok. Harapan kita ke depan mudah-mudahan masyarakat lagi peningkatan hewan kurbannya ini, karena masih banyak masyarakat kota ini yang belum tersentuh menikmati hasil dari saudara-saudaranya yang lebih berada dari kondisi mereka. Tempat daerah-daerah pesisir ini, Melayu, Tanjung, kemudian arah Perugah, banyak yang bawa standar. Kalau kita lihat ini, daftar yang masuk ini lebih dari tahun kemarin.
1: Sementara itu, Sekretaris PHB Kota Bima Haji Hunta menyampaikan masyarakat Kota Bima setiap tahun cukup antusias untuk berkurban, termasuk tahun 2026 ini. Kata dia, ini menandakan bahwa ada kesadaran masyarakat dalam berbagi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan beragama, tetapi juga mempererat solidaritas sosial. Karena daging yang didistribusikan langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Terhadap Kota Bima setiap tahunnya cukup antusias dalam berkurban. Ini menandakan bahwa adanya kesadaran masyarakat dalam berbagi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan dalam beragama, tetapi juga mempererat solidaritas sosial, karena daging yang didistribusikan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Kalau melihat data yang masuk, bisa ratusan.
1: Segera diketahui, dalam berkurban dianjurkan mencari hewan kurban yang memenuhi syarat untuk disembelih dengan pertimbangan dinas terkait serta arahan untuk melakukan pemotongan hewan kurban di lokasi yang telah ditentukan, yaitu rumah pemotongan hewan.
3: Seekor sapi simental berbobot lebih dari 1000 kg asal Lombok Utara kembali mengharumkan nama daerah setelah resmi dipilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia. Reza Kurnia melaporkan.
4: Seekor sapi jumbo asal Kecamatan Gangga dipastikan terpilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Melanjutkan tradisi tahunan yang menempatkan ternak asal Lombok Utara sebagai pilihan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, terpilihnya sapi asal daerahnya menjadi bukti kualitas peternakan lokal yang terus berkembang dan mendapat kepercayaan pemerintah pusat. Tahun ini, sapi yang dipilih merupakan jenis simental milik peternak bernama Asmudin, warga Dusun Gangga, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sapi tersebut memiliki bobot hidup mencapai 1,078 ton atau tepatnya 1078,5 kg dengan ukuran yang tergolong sangat besar. Sapi itu dipatok dengan harga Rp135 juta dan telah dipastikan resmi dibeli sebagai hewan kurban presiden. Tresna Hadi menjelaskan, dari sejumlah sapi yang diajukan oleh pemerintah daerah tahun ini, sapi milik Asmudin dinilai memenuhi kriteria kesehatan, bobot, serta kualitas fisik yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: Alhamdulillah, jadi setiap tahun itu kita di Lombok Utara ini selalu terpilih ya, sapi kita sebagai salah satu sapi kurban Pak Presiden ya. Nah, untuk tahun ini ya, dari sekian banyak yang kita usulkan, yang dipilih adalah sapi simental miliknya Pak Asmudin namanya, dari Dusun Gangga, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga ya.
4: Menurut Tresna Hadi, keberhasilan Lombok Utara yang hampir setiap tahun mampu menghadirkan sapi pilihan presiden menjadi motivasi besar bagi para peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak mereka. Ia menilai, kepercayaan pemerintah pusat tidak hanya membawa kebanggaan bagi peternak, tetapi juga memperkuat citra Lombok Utara sebagai salah satu daerah penghasil ternak berkualitas di Nusa Tenggara Barat.
3: Selain dijadikan momentum untuk beribadah dengan maksimal, masyarakat juga menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momen untuk berbagi dan kumpul bersama keluarga masing-masing. Berikut tanggapan masyarakat.
6: Nama saya Nova dari Pagutan. Idul Adha tahun ini itu karena saya dan keluarga tidak berkumpul, jadi menurut saya itu kurang berkesan gitu. Tahun-tahun sebelumnya karena saya kumpul sama keluarga besar, jadi mungkin lebih berkesan gitu. Idul Adha itu tempatnya kayak saling berbagi sedekah gitu, karena kan itu nanti ada potong hewan kurban gitu kan. Terus juga pas Idul Adha mungkin bisa lakuin sunah-sunah sebelumnya, terus nanti sholat Idul Adha samaan gitu juga, terus dengar khutbahnya gitu, terus mungkin nanti ada silaturahmi juga gitu.
7: Nama saya Lia Saputri dari Narmada. Kan karena hari raya kurban itu identik sama yang namanya berbagi dan mengikhlaskan, jadi kita tuh bisa, mungkin bisa berbagi kepada sesama gitu, walaupun nggak yang besar-besar banget, mungkin bisa yang dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus kalau perasaan sih excited ya kak, soalnya kan kalau kumpul keluarga tuh biasanya cuma dilakuin setahun tuh cuma bisa beberapa kali kan, nah termasuk pada hari raya Idul Adha ini. Terus biasanya kalau habis hari raya kan biasanya kumpul, terus pergi ziarah ke makam keluarga gitu, atau ada mungkin yang rekreasi sama temen juga. Mungkin itu sih yang ditunggu-tunggu kalau buat libur hari raya.
8: Saya Aura Kaila Farhanita Putri, saya dari UTM Sleta Indah. Menurut saya, Hari Raya Idul Adha itu maknanya itu tentang berbagi sesama, karena tujuannya untuk membantu yang lebih membutuhkan. Jadi ketika hari itu tiba juga kita bisa kumpul sama keluarga, kayak makan bersama, atau misalnya bisa liburan bersama juga gitu.
3: Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut Lebaran Haji memiliki makna pengabdian yang mendalam bagi seorang hamba Allah. Maksud kami, mendalam seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha juga mengandung makna pengorbanan. Lalu bagaimana secara Idul Adha dengan kurban? Berikut wawancara Mujtahidin bersama Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Dompok, Kiai Haji Muhibuddin.
9: Assalamualaikum, Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Sebetulnya apa sih makna dari peristiwa tersebut?
10: Yang intinya yang kita kapitulasi adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, ya. Dan itu mimpinya sudah sekian lama selalu ingat. Akhirnya dia bermusyawarah dengan anaknya yang bernama Ismail. Wahai anakku,

Aisyah, mana tega menyembelih anak, malah mana anaknya yang lebih tegar. If'al ima tu'mar, laksanakan sajalah perintah Allah itu, aku siap disembelih. Nah, ketika disembelih ternyata Allah menggantinya dengan kambing. Ini adalah satu isyarat dari langit, dari Allah, bahwa pengorbanan-pengorbanan dengan nyawa manusia selesai.

0: pada sebelum Nabi Ibrahim ada tradisi mengorbankan anaknya untuk persembahan.
1: Inilah satu pengertian kita bahwa agama-agama dahulu di kebudayaan peradaban Mesir kuno, karena mereka selalu mendapat musibah setiap tahun.

0: manusia itu bukan mesin, di peradaban Babilonia juga sama, disembelih di atas batu, di depan berhala untuk Tuhan. Dan banyak sekali korban-korban manusia untuk Tuhan.
1: Yang terakhir, pesan yang dapat dipetik dari peristiwa yang dialami

0: bisa jijin, maka bersujudlah kamu semuanya. Jadi statusnya sejak manusia bernyawa manusia itu harus dihormati. Tidak perlu dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, warga negaranya apa, manusia harus dimuliakan. Ini ketika dia jadi manusia. Dan saya pun akan mengatakan saya hormati. Tidak ada urusan dengan apa agamamu, apa sukumu, bagaimana warna kulitmu, itu tidak ada urusan.
1: Baik, terima kasih waktunya di RRI Mataram.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Gubernur Iqbal mengingatkan agar anggaran ratusan juta rupiah yang diberikan ke desa digunakan tepat sasaran dan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tolong jaga kepercayaan ini, karena program Desa Berdaya ini masih akan berlanjut 3-4 tahun ke depan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memperingatkan kepala desa penerima program Desa Berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Program dengan alokasi dana sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa ini merupakan salah satu janji politik pasangan Iqbal Dinda yang mulai direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan mereka. Iqbal mengingatkan agar dana yang diberikan tidak habis tanpa hasil nyata. Kepala desa diminta menjaga amanah dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
3: Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa teman-teman layak untuk dipercaya. Siap? Ada yang bilang bahwa kepala desa dan keluarga tidak amanah, kepala desa harusnya tidak amanah untuk suatu DDADD. Hari ini kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang layak dipercaya di desa. Tolong jaga amanah ini baik-baik ya. Dan saya yakin, saya percaya, kami semua percaya bahwa Bapak Ibu akan mengelola anggaran ini dengan sebaik-baik.
4: Terpisah Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Herman mengatakan, bantuan anggaran tersebut memang sangat dinantikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Dana yang diterima rencananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian dan pengembangan desa wisata. Herman berharap, pencairan dana dapat dilakukan pada Juli mendatang agar program pembangunan desa segera direalisasikan.
5: Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan dari Gubernur NTB ini yang telah mendukung kami, mensupport kami dalam membantu membangun desa-desa yang sekarang ini masuk dalam desa tematik, desa berdaya tematik. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik ataupun yang lain. Jadi terima kasih kami Gubernur NTB dan Ibu Wakil Gubernur NTB yang telah memberikan kami jalan berupa desa berdaya tematik dengan jumlah nominal kurang lebih 300 juta.
4: Para kepala desa berharap program Desa Berdaya dapat terus berlanjut dan tidak hanya berjalan satu kali. Menurut Herman, desa-desa di NTB masih membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan program pembangunan di tengah kondisi efisiensi anggaran.
2: Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kini resmi memasuki tahap perencanaan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
6: Sedang jalan proses perencanaannya.
7: Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hendra Saputra mengatakan, proses perencanaan saat ini dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait. Tahapan ini berjalan setelah proses penghapusan aset dan pembongkaran gedung lama dinyatakan selesai. Hendra menjelaskan, bangunan lama DPRD NTB kini sudah rata setelah dibongkar. Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis juga telah dilelang dan diambil oleh pemenang lelang. Ia menyebutkan, nilai hasil lelang barang sisa mencapai sekitar 720 juta rupiah, jauh melampaui nilai awal yang hanya sekitar 89 juta rupiah.
6: Barang kan kelihatan lah sih, hasil perjalanan itu akan menghabiskan biaya berapa untuk pembangunan.
8: Kayak kontes untuk gambar,
6: makanya ini malah nggak pakai itu, nggak pakai sembar.
7: Untuk tahapan perencanaan kontrak dimulai pada Mei 2026 dengan masa pengerjaan sekitar 6 bulan. Namun pemerintah berharap proses ini bisa dipercepat, bahkan ditargetkan selesai dalam waktu 3 hingga 4 bulan agar lelang fisik pembangunan dapat segera dilakukan. Hendra juga menyampaikan, jika dokumen perencanaan selesai lebih cepat, maka lelang fisik gedung baru bisa dimulai pada tahun ini.
6: Supaya cepat selesai lah perencanaan lebih awal, kalau bisa 3 bulan, dan 3 bulan, bisa 4 bulan, tapi jangan sampai juga kita cepat selesai, tapi apa namanya berdampak kepada detailing kerjaan, dan saya harap sesuai dengan mekanisme yang kebutuhan yang sesuai juga, tapi ya disanggupi sih sama Pak Kepala Balinya 4 bulan gitu selesai. Jadi kalau bisa selesai ya udah bisa cepat dalam nanti fisik.
7: Sementara itu nilai pasti anggaran pembangunan fisik gedung DPD NTB belum ditetapkan. Namun dari pembahasan awal, anggaran diperkirakan mencapai maksimal sekitar 200 miliar rupiah dan akan menggunakan skema multi-years melalui kementerian terkait. Gedung baru nantinya akan dibangun lebih representatif untuk menyesuaikan kebutuhan DPD NTB yang kini berjumlah 65 anggota, termasuk penambahan ruang-ruang yang selama ini belum tersedia.
2: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan mulai menjajaki penerapan sistem pembayaran digital kris untuk penarikan retribusi di pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah. Fatmawati melaporkan.
9: Tentunya untuk mencegah kebocoran, kan? Untuk memudah pembayaran.
10: Penerapan kris memiliki manfaat besar untuk pemerintah Kota Mataram karena bisa mencegah kebocoran retribusi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Haji Irwan Harimansa mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan kajian dan sosialisasi karena perlu mempertimbangkan kesiapan pedagang maupun SDM penarik retribusi di lapangan. Menurut Irwan, target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan sebesar 8,2 miliar rupiah atau meningkat dibandingkan target tahun 2025 sebesar 7,5 miliar rupiah dengan realisasi sekitar 76%. Hingga April 2026, realisasi retribusi pasar telah mencapai sekitar 30 hingga 35% atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Ia menjelaskan salah satu pasar yang akan dijajaki penerapan transaksi digital adalah pasar Pegesangan. Sistem kris dinilai dapat mempermudah transaksi antar pedagang dan konsumen sekaligus membuat penarikan retribusi lebih transparan. Namun demikian, Disdag menemukan masih banyak pedagang yang belum memahami penggunaan kris dan menganggap sistem digital lebih rumit jika dibandingkan pembayaran tunai.
9: Kami sedang jajaki, ini yang sedang kami bahas sebenarnya, kan gitu. Karena ini memang manfaatnya besar sekali, cuman ini dari kerja pemerintah loh ya. Kan itu dari kerja mata pedagang juga. Nah sekarang ini, sambil contoh aja, banyak sebagian besar pedagang, setelah saya tanya itu, mereka gak mau ribet, nanya yang jamak-jamak gitu kasarnya begitu. Jadi kan susah kita sekarang menjelaskan kepada mereka, tapi sekolah pelan-pelan saya rasa bagus.
10: Dinas Perdagangan juga tengah berkoordinasi dengan perbankan untuk mencari solusi agar sistem pembayaran digital lebih mudah dikenali dan dapat digunakan oleh pedagang. Selain kesiapan pedagang, tantangan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan petugas penarik retribusi yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang di 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Irwan menyebut jika sistem kris diterapkan secara penuh, maka kebutuhan petugas penarik retribusi diperkirakan akan berkurang karena proses pembayaran menjadi lebih praktis dan terintegrasi secara digital. Ia menambahkan jumlah petugas penarik retribusi di setiap pasar berbeda-beda tergantung klasifikasi pasar. Untuk pasar besar atau kelas A biasanya terdapat sekitar 4 petugas yang dibagi dalam beberapa zona, sedangkan pasar kecil hanya 1 hingga 2 orang petugas.
2: Polisi terus mengembangkan kasus curanmor yang melibatkan dua residivis asal Peraya Timur. Pada Sabtu 23 Mei 2026, polisi menemukan motor Honda CRF yang dicuri keduanya dari kos-kosan di wilayah Pagesangan Barat. Berikut laporan Adilan.
11: Polisi berhasil menemukan satu unit sepeda motor Honda CRF hasil pengembangan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor yang menjerat dua residivis asal Peraya Timur, Lombok Tengah. Motor tersebut ditemukan tim Resma Polres Mataram setelah memeriksa dua terduga pelaku berinisial H alias Doga dan W alias Han. Kedua pria itu sebelumnya ditangkap dalam operasi gabungan bersama tim Resma Polres Lombok Tengah pada 17 Mei 2026 lalu. Mereka diduga terlibat dalam serangkaian aksi curanmor di sejumlah wilayah di Kota Mataram. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP Ima Dedarma YP, mengatakan motor Honda CRF tersebut merupakan milik seorang mahasiswa asal Dompu yang hilang di kawasan kos-kosan di wilayah Pagesangan Barat.
12: Berhasil mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di mana pelapor inisial MA yang beralamat di Kecamatan Paju, Kabupaten Dompu.
11: Motor tersebut diketahui hilang dari parkiran kos di Jalan Merdeka Raya, Kota Mataram pada 16 Mei 2026. Korban mengaku memarkir kendaraan dalam kondisi terkunci stang sebelum akhirnya mendapati motor hilang keesokan paginya.
12: Korban itu mengalami kerugian sebesar Rp37 juta.
11: Polisi menduga kedua pelaku telah beraksi di 16 lokasi berbeda di Kota Mataram. Lokasi pencurian tersebar di kawasan Sandubaya, Pagesangan, Pagutan, Cakranegara, hingga area kos di belakang Hotel Golden Palace, Jalan Sriwijaya, Kota Mataram. Saat ini penyidik masih memburu barang bukti lain dan menelusuri dugaan jaringan penadah motor curian tersebut.
2: Berita olahraga, tayangan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang akan dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Reporter Syah Manat melaporkan.
13: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua
14: semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
13: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
14: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Adaha pengingat pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merealisasikan program Desa Berdaya sebagai salah satu janji politik Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makan.

0: tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

terus untuk menemani Anda di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram. Nanti ada informasi Anda yang lain, pendengar, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi.

segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.